97,7 FM Gema Merdeka Ngetran sudah di jam 8 pagi. Kali ini kita sudah memasuki di ajangnya tiraman untuk sesian yang kedua ya. Nah Van Setia, kali ini kita bakalan berwisata. Nah kita berwisatanya ke daerah Tabanan, Bali ya. Nah kali ini Yuli akan mengajak Anda untuk bermain ke wisata Jatiluwih Tabanan. Jadi berwisata di kawasan Jatiluwih Tabanan Bali ini menawarkan pengalaman menyatu dengan alam, yaitu berupa pesona persawahan terasiring warisan budaya dunia UNESCO. Nah selain itu, selain menikmati hamparan sawah yang berundak, Anda juga bisa bersantai dan mandi di area pemandian alami seperti air terjun Yeho atau pemandian air panas terdekat seperti di Penatahan. Nah, Vansigo Merdeka, banyak tempat wisata yang ada di Jatiluwih yang bisa Anda nikmati ya. Nah, apa saja Vansigo Merdeka? Kali ini Yulia putarkan dulu dari Marion Jola dan Rizky Pebian ya. Tak ingin pisah lagi.

Milom 7,7 FM, Gema Merdeka ngetren ada Citra Scholastika, ada pasti bisa ya. Baiklah fans Gema Merdeka, kali ini ya ada beberapa objek wisata ini yang berada di seputaran Jatiluih ya. Nah, fans Gema Merdeka, mengapa Anda memilih wisata pemandian? Jadi, tujuan wisata ini memberikan pengalaman yang menyenangkan dan menyegarkan karena relaksasi alam yang pertama. Jadi, berendam di air panas ini dapat melancarkan sirkulasi darah dan melemaskan otot. Pemandian asri, pemandian seringkali terletak di alam terbuka, kaki gunung atau area yang dikelilingi oleh pepohonan. Yang berikutnya, karena rekreasi keluarga. Jadi, ini adalah tempat yang cocok untuk rekreasi bersama teman maupun keluarga. Nah, Fansi ya, tips untuk persiapan sebelum berangkat ya. Anda bisa berlibur di area pemandian ya, agar berjalan lancar perlu dengan persiapan yang matang. Yang perlu Anda persiapkan adalah pakaian ganti dan perlengkapan mandi. Pastikan perlengkapan pakaian renang, baju ganti ekstra, handuk dan juga perlengkapan mandi pribadi. Cek kondisi air, pastikan Anda mengetahui apakah itu pemandian panas atau air dingin agar tidak salah membawa perlengkapan. Yang berikutnya, bawalah uang tunai Fansi Gema Merdeka ya. Kenapa? Karena beberapa lokasi pemandian alam ini mungkin berada di daerah yang belum mendukung pembayaran digital seperti QRIS atau yang lainnya ya. Nah, jadi siapkan selalu uang tunai. Yang berikutnya, waktu berkunjung, datanglah pada pagi hari atau saat hari kerja ya, karena kalau hari weekend itu bakalan ramai Fansi ya. Kalau Anda datang di pagi hari atau di hari kerja, Anda akan mendapatkan suasana yang lebih tenang dan menghindari di keramaian.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren gigi dengan 11 Januari Fansia Gema Merdeka sudah menemani segala aktivitas Anda ya. Oke, Fansia Gema Merdeka pagi hari ini masih diajanya tirama tirai musik aktivitas ya. Untuk edisi pagi hari ini di edisi akhir pekan yang mau berlibur boleh ya untuk berlibur ke kawasan Jatiluih ya. Jadi Jatiluih ini berada di kawasan Kabupaten Tabanan, Bali. Nah, yang mau liburan dan menikmati suasana pedesaan yang masih tenang, asri dan alami di Pulau Dewata, nah, Fansia bisa berlibur ke Sawah Terasirin Jatiluih. Jadi selain ada pemandian, di sana juga pemandangan yang indah ya, pemandangan sawah dengan terasirin yang sangat memukau. Jadi Fansia Gema Merdeka, sebagian besar wisatawan domestik yang ingin liburan ke Pulau Bali akan selalu tertarik mengunjungi pantai pasir putih, danau alami, tempat wisata air terjun, serta tempat wisata sawah terasirin. Namun khusus ini, Fansia, kita hanya mengulas mengenai liburan ke tempat wisata sawah terasirin Bali. Nah, untuk Anda yang belum pernah liburan ke Bali dan tertarik mengunjungi tempat wisata sawah terasirin, maka Anda akan bertanya, di manakah lokasi sawah terasirin terbaik di Bali yang banyak dikunjungi wisatawan? Nah, ada banyak area sawah terasirin di Pulau Bali, namun untuk objek wisata, ada dua wisata sawah terasirin di Bali yang terkenal, yaitu Sawah Terasirin Jatiluih dan Sawah Terasirin Tegalalang Ubud. Nah, jika Anda dibandingkan dengan wisata sawah terasirin Tegalalang, Jatiluih Rice Terrace, ini sangat populer sekali ya. Dan juga terasirin Tegalalang Ubud juga sangat populer. Nah, sedangkan Fansia Gema Merdeka mungkin ini penyebabnya ya, lokasi sawah terasirin Tegalalang Ubud berada di tempat wisata Ubud dan lokasinya searah dengan area tempat wisata Kintamani. Nah, kali ini untuk kita berwisata ke Terasirin Jatiluih ya, Fansia, untuk waktu yang perlu ditempuh ya, untuk jarak waktu dari Denpasar ya, ini cukup lumayan ya, sekitar kurang lebih 1 jam 50 menitan ya. Nah, Fansia, kemanapun tempat wisata di Bali yang ingin Anda kunjungi, Anda akan memerlukan sarana transportasi tentunya. Nah, Fansia Gema Merdeka, untuk Anda yang belum pernah ke Sawah Terasirin Berundak di Bali, ya, boleh datang langsung ke Jatiluih yang tepatnya berada di Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, Bali.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Come on, come on, come on, perfect.

97,7 FM, Gema Merdeka Ngetrend. Ada Ika Putri dengan Mr. Judge. Oke, fans Gema Merdeka masih diajanya Tirama ya. Nah, kali ini Yul ingatkan kembali, Vitalik ini sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset harganya Rp56.000 yang sudah sempat untuk menjadi lelaki full power serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi Fansi Agama Merdeka untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja, dan Fansi Agama Merdeka dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat.

0: sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi, tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya at Stikom Bali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali, always the first.
3: Kembang, kembang,
4: kembang, merdeka.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea jus lemon.
3: Kalau aku mau tea jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Atau lapar.
0: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea jus bikin mau lagi.
0: Mau tea jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

97,7 FM, Gema Merdeka Ngeteran Fan Setia, Gema Merdeka. Baru saja kita nikmati lagu dari Project Pop ya, Tua Gapat ya. Sebelum kita lanjutkan lagunya Fan Setia, Gema Merdeka dimanapun Anda berada ya. Nah, kali ini Yula juga hadirkan informasi untuk Fan Setia, Gema Merdeka, khususnya ini untuk nasabah Bank BPD Bali. Nah, Fan Setia Gema Merdeka, untuk mendapatkan informasi yang valid mengenai Bank BPD Bali, pastikan Anda mendapatkannya hanya dari akun resmi milik Bank BPD Bali. Harap waspada selalu terhadap segala jenis penipuan yang mengatasnamakan Bank BPD Bali di media sosial. Fan Setia Gema Merdeka, Bank BPD Bali tidak pernah meminta data pribadi nasabah yang bersifat rahasia seperti PIN, password, kodifikasi, soft token OTP, dan data pribadi lainnya untuk alasan apapun dengan cara mengisi link atau sarana lainnya. Save dan share informasi penting ini, Bank BPD Bali waspada kejahatan media sosial. Iya, Fan Setia Gema Merdeka, waktu sudah merapat saja ke jam 9 pagi. Sampai di sini dulu Yulia menemani Anda bersama Tirama, Tirai Musik Aktivitas. Untuk edisi pagi hari ini di lembaran 20 Juni 2026 ya. Terima kasih atas kebersamaan Anda, Fan Setia, dan jangan kemana-mana karena sesaat lagi Anda bakal ditemani bareng Blijay Kumara bersama Faria Pulau Dewata. Fatsi Gema Merdeka, saya ulang bertugas tetap di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Selamat pagi, sampai jumpa. Tetap jaga kesehatan, jauhi narkoba, dan bye-bye.

Selamat pagi para pamirsa Dodane sarang sami tan sedaga memerdeka ding dijejem kena semak de mangkin Mualih sekeng bagi Supratman serta ulungan sepat lantai Dodan Pasar Bali Titang Yayu Kumaros di Dodangkil Malik ngiring Dodane ring gelaran acara Faria Pedewata talar kantun tetap ring frekuensi Titang sia dasa pitu nangu pitu FM. Nah, Ridwani, bang ini sudah kena nih, dan kirang punah pulang pun api. Sapun ikut taler, kantun ke siang doide, sang yang widiwasa. Ini Pak Pemirsa, pindah ke Purwani ngatur. Titi yang pentercara yang terlali, ngaturan pengasun kare, pindah ke pemuka acara. Om Swastiastu.

Inggi sampun cara kena bebayi inggi sampun cide katur pina ke tembang pengawet di tiang reng itu dan yang di tiang sana sampun pada gabungan kita bisa newawu merasa diambilin santai tiang inggi kandun reng suasana hari raya peniki nyang rekuningan sana pacang rau peniki inggi makin sampun pada sibuk-sibuknya bentan sana sibuk melingser dogen kayak apa dan itu kusir dokan iki ngangin mengaung kayak semacam dia diam di kuming Chandra nih cak uling pidau ajak perakat menjalan dog ya nasi musir remat tuh sudah cendir aduh kemana lagi nih beli kuming salam jarang semua semuanya yang manggis kuning ya jen remat tuh sudah ingkar beli ming aduh jaga aduh jairan nanti ban cak pin menang kangen pin menang kau cak bos sakit ada berlon bos sakit berdaja gitu. Obi dud gede benenge. Selamat berjalan-jalan mantan. Salam sarang semua semuanya. Tetap semangat kompak turan titiang. Ringanjakan galah kan dimangkin. Sana sampun makwe juga bergabung. Matu suksama.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama mijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara. Kutus-kutus tambah
3: warasku. Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

Pami ya yang lagi poligami sampun sido katur ring rodane sarang sami sane kari tetap nyarang di tarik ring gelaran duwe variabel debata nggih ayu kelinci paling piga trem ayu ada juga yang subajeng nggih ada sementara di tiang komang minggu mbok yang borarini ring ke si mantopati puna piga tre lantur wentan mbok made martini mbok made marleni ngelantur wentan leswatini ring pembatan renang karangas sem de baem yakusa nggih penampi gatra Dian Marisa juga nggih penampi ketombak Dian tetap semangat nggih. Nah minyak gosok cap tunggal dapat menjaga diri kita dari gigitan nyamuk sehingga nyamuk tidak berani dekat, sangat baik digunakan menjelang tidur atau bersantai di luar rumah atau berkemah. Minyak gosok cap tunggal peniki juga cocok untuk para olahragawan agar tidak lekas capek nggih, untuk sakit gigi, pipi bengkak, untuk sakit kepala yang sering pusing, tidak bisa tidur atau gelisah. Minyak gosok cap tunggal puniki juga bagus untuk kerokang, untuk sakit encok, sakit bonyok, rematik, pegalinu, sakit seperti ditusuk-tusuk. Jadi jangan ragu lagi untuk membeli minyak cap tunggal puniki untuk diri kita dan untuk keluarga. Ya. Untuk garahnya juga gampang, wenda ring cabang apotekku dan toko-toko obat terdekat ring genai dedane. Wenten ring apotek sehat bahagia di Jalan Raya Dharma Girigianya, ring apotek kita ubung di Jalan Cokro Minoto nomor 309, toko obat Cipta Karya di Jalan Gajah Mada 76, toko obat Saudara di Jalan Gajah Mada 86, toko obat Dunia Sehat di Jalan Raya Sesetan 457 dan Pasar, Apotek Iparma di Jalan Pulau Moyo nomor 95, Apotek Iparma Panjer di Jalan Dekat Pekerisan 60B, Apotek Iparma Sanur di Jalan Angtuah nomor 8, ada juga di Apotek Kita Sidikarya, sana magenah di Jalan Ngurah Rai nomor 80 Tabanan.

0: Hi!
1: Hi! Eh, kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Hai.
1: Hai. Eh, kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Om Swastiastu, Bli.
4: Yeh, kengken toh, Bli. Dari jangka keto pejalannya.
5: Aduh, sakit san bangkiang ini loh.
4: Tenang kan, Bli. Nenek-nenek, dia ngaben nah saat dia refresh. Luang saja nih untuk sakit bangkiang.
5: Sekene loh. Nah, kalau cobain malu. Eh saja, luang saja nih anget nih. Mesti seriang-seriang cek ingat asalnya bangkiang beli ini loh. Betang nih beli masih kewa masari loh. Apa deh anggona?
4: Untuk susah tidur, anggona nasati harmoni gen beli. Nasati atau nak liu ada variannya beli. Ada 14 jenis, tinggal pilih gen sesuai dengan kebutuhan.
5: Oke, tuh. Nih gen sudah luang asalnya. Apalagi variannya len. Nah. Kalau beli, beli jani yang telah nih. Dije beli-beli loh.
4: Gampang beli. Bisa beli di reseller Nasatya terdekat atau kontak gen ke nomor 08 11 3 888 0777.
5: Nenek malu kecatat di HP nomornya 08 11 3 888 0777.
6: Mari sehat alami dengan Nasatya.

Sampun matilar nggih manggis masem nggih sampun sida jarang yo sana manggis masem manggis liyone ya manis ngenan nggih. Lan di sisi lan di tengah manggis niki selam kulitnya putih sine kentan. Gitu ya, Yewenten dari Nareng Warung Rini Rani Penampi Gatre. Ada juga Pak Nyoman Adeng, ya, Reng Nongan, sarang Mbok Made Gampil, sarang Pak Proden, ya. Ada Kak Sera, sana Wenten Reng Guang, ya, ngelodan iki, Wenten Bu De, Reng Kacagan, Bude Masih, ya, Bude Ketewel juga, Lantur, Wenten Male, Apriani Made, Beli Komang, Barbarian, Penigi, Penampi Gatre, tetap semangat bergabung, ye. Lantur male wenten sementon tidang sana mepesengan si siapa di wabung, ye. Oh iya ya, ge Ina, ge suk semua ge Ina. Ada juga mau Ari Penate Penampi Gatre, lantur wenten Pak De Parwate yang lagi ulang tahun kemarin, potong gene tumpang je. Jak nasi kukus matah ga eno setengah matang daripada ane tu nasi puso kan pedalam dah aduh ukur sing makan aku sing ndang makan kada jadi ketu gigi ne bawa 17 Agustus pawai kada bene cekita kurang ne nah tenang ke pade.

Mati lagi kalah DLC gih aturan titiang ada Mak Leli gih Mak Erin Leliana sentering batu bulan ada Mami ring batu bulan juga ada Arasti gih ring batu bulan ada Mang Excel batu bulan Mak Ayu Lestari juga ring batu bulan gih Kari juga monitor peniki persiapan nyangre kuningan sambut segala lagi yang lagi panas dingin.

0: Atur bagus parijate nggih waktu Mariani ring Silekarang nggih matur semua waktu ada juga Pak Murjane nggih sapa navigatre salam sarang Pak Agung ring kampus Indiana yang lagi sibuk niki selamat bersibuk ria kemantan ingir dane pan sia gema merdeka sane kantun tetap nyaran di tanggi ring 97,7 FM gema merdeka ngetren aturan titiang uning yang titiang ale ayuning dewasa. Dadi karena ya baik untuk menanam tebu mentimun tidak baik upokara atau yadnya ya mengadakan pertemuan atau rapat lantur dina carik tidak baik dipakai dewasa ayu geni murub baik untuk segala pekerjaan yang menggunakan api seperti membakar bata mentah ya, genteng dan lain-lain tidak baik membangun mengatapi rumah. Geni ruwana jejepan baik untuk mulai pekerjaan yang menggunakan api seperti membakar genteng juga nggih, keramik gerabah, membuat senjata tajam. Lantur tidak baik mengatapi rumah, melaspas dan bercocok tanam. Kalau dangu nggih tidak baik untuk memulai suatu pekerjaan, pindah tempat dan bepergian. Kalau ketemu baik untuk menangkap ikan, berburu, memikat, memasang jerat, kungkungan dan mengadakan pertemuan. Kalau suwung tidak baik dipakai dewasa ayu berkunjung nggih. Nika turan titiang ale ayuning dewasa. Sane mangkin lan turan titiang malih.
1: Gema, Merdeka.

0: Destar, dahsyat tembang terlaris, Gema Merdeka.
1: Wewewewe, dobengkum, jok ngoyong ke Juma, tetap celak 97.7 FM, Gema Merdeka ngetren. Ada acara Destar jani, dahsyat tembang terlaris, gelaran nyabran rahina

0: Singgir Dani, fans jago merdeka sarang sami, sanekari tetap semangat bergabung jarang ditanti kering 97,7 FM gemam merdeka ngetren ge ringgelanan acara Fadil Perdewata nyabran rahina sani sara dudane pole gelaran The Star ge dasa teman terlaris sana makin sampun masuk di tanggal 20 Juni 2026 10 temang sampun ngeranjing ring The Star minggu manggin sedurung dudane di tiang pacang nyarangin siapa-siapa minta duduk di tempatnya nggih ada 1 2 sampai 10 nah sarang indumun hasil The Star minggu lalu ini temangnya nih
1: The Star dah setemang terlaris gema merdeka
2: posisi The Star

0: Merdeka, merdeka, merdeka.
1: Gimana kabarnya Tut?
2: Becek-becek, beli putu pun habis. Ampun pensiun?
1: Iyan beli tahun depan pensiun Tut.
2: Kalau beli putu sudah punya rencana pensiun?
1: Beli lakar mengembangkan usaha dagang Tut yang sudah dikelola sama istri beli.
2: Deh, Iyan beli pastine tan kekurangan modal. Tiang kebanyakan keinginan beli tapi kekurangan modal.
1: Sing jek ke Tut, ne penting jani masih bisa aktif dan kreatif walaupun nanti kita sudah pensiun.
2: Benah toh beli, tapi apa daya? Ada modal.
1: Tenang Tut, nih ada kredit pensiunan dari Bank BPD Bali.
2: Seken tuh beli?
1: Seken lah. Kredit pensiunan Bank BPD Bali tuh menjadi solusi untuk tetap bisa aktif berkarya pada masa pensiun.
2: Atahin tiang ke Bank BPD Bali beli?
1: Mai aja ke Bank BPD Bali terdekat.
3: Tidak pensiun untuk berkarya bersama Bank BPD Bali.
1: Untuk informasi lebih lanjut silakan kunjungi kantor BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali call 1500 844.
4: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
5: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
6: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
5: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
6: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @ Stikom Bali.
7: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
6: ITB Stikom Bali. Always the first.
8: Woi, Bu Tut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
9: Yeah, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
8: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
9: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Yan.
8: Maksudnya gimana?
9: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat sudah kusam tuh cetakin yang baru di Bali Star.
8: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
9: Ya pokoknya lengkap ya Pak Yan. Urusan branding dan segala macam cetak, Bali Star solusinya.
8: Oke, kalau gitu saya ke Bali Star aja sekarang.
9: Yuk Pak Yan, tunggu apa lagi? Gas full Pak Yan. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Bali Star, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Bali Star melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Bali Star terdekat di kota Anda. Bali Star ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
10: Bestar, dasar tewang terlaris. Gema Merdeka.
11: Posisi Destar.

0: Ade Mahendra nggih Hadi ngelahang nggih sampun sida berpira nggih sarang-sarang ring posisi desta duwe nomor dasa di temang perdana nggih. Temang pertama di posisi nomor dasa ada Ode Mahendra Adi ngelahang di tanggal 20 Juni 2026.
1: Posisi destar kaping siil.
0: Iya lanjut malih udah nih sari di 97,7 FM Gemang Merdeka ngadrian The Star dasar teman telah ring posisi nomor sia Rudiawan bas sangat percaya.

0: Ingir dan Iban sudah memadai serang Samir Diawan mendering posisi nomor siang sangat percaya. Nah sambil nyantas si resan yang mendering posisi nomor kutus Tony dan informasi dumun kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu hadir dengan kemasan satu saset 56.000 yang sudah spot untuk menjadi lelaki full power serta kemasan extra full power 168.000 untuk 3 saset. Jadi Vitaliknya dikonsumsi cukup seminggu dua kali kemanten dan dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat ring genah Ida Dani.
1: Posisi Destar Cup

0: Inggir Dani sampun aturan titiang teragi sarang-sarang ring posisi the star duwe nomor kutus ngewenten Pompi pahlawan pengganti 2 ngikatur. Nah sana makin lanjut lagi ke posisi 7 nah ngewenten sana pacang lewat dumun.
1: Halo.
2: Halo Ayu, paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel, udah nih kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
3: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
2: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
2: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
2: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
4: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.
5: Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
6: Dan muncul benjolan, uci-uci,
7: minyak gosok, jam tunggal.
6: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan,

0: minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Bestar dasar tewang terlaris, gema merdeka.
3: Posisi Destar Kap

0: Ingir Dani Pansi Jagama Merdeka Sarang Sami ngering posisi Desta Dewe nomor 7 sampun katur Mari Gunawan bersama Ani ye untuk tembang ini Wanda Sing Ten Med ye lanturan Mari Dani halus meton wajah motor promo Galungan dan Kuningan bersama wajah motor saatnya rayakan hari raya Galungan dan Kuningan Dani dengan motor baru yuk segera miliki Yamaha Grand Villano yang pastinya siap kirim tanpa inden Yamaha NMAX dan Aerox siap kirim DP ringan Yamaha Vasio angsurannya ini hanya 800 ribuan kumanten KTP luar Bali pendatang atau rantuan gitu katambah semua bisa dibantu fasilitas servis wajah motor booking servis emergency call lantos spare part lan lengkap nge dan asli Yamaha mekanik handal dan berpengalaman servis bergaransi 30 hari dan ada member wajah motor Nema Rojan.
1: Halo semeton wajah motor. Wajah motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi wajah motor Singaraja. Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819343336 serta wajah motor kubu tambahan Jalan Raya Air Sani. Kubu tambahan nomor telepon 0819343347. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan? Semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke Wajah Motor.

0: ને મારો જાન.
1: Hi guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental, hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
2: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
1: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
2: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
1: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, taste good.
3: Bestar, dasar tewang terlaris, gema merdeka.
4: Posisi Destar KP.

0: Ing itu dane pan sejagem merdeka sarang samiring the star posisi duwe nomor 6 ye sampun cerucuk jambul ye kator penembangnya ne de uli ye ring the star minggu mangkin di tanggal 20 Juni wenten ring posisi nomor 6. Kita lanjut lagi ke posisi berikutnya.
1: Si the star K

0: Inilah Neban sudah kemana mereka sarang sami ring posisi nomor 5 besar ketika pagraki bersama Wirang ya untuk tembangnya Dewan dah beli mading ya. Sana manggil lantoran titiang dumun dan Neban sudah kemana mereka yang memerlukan informasi tentang HP. Nah niki benten informasi penting ya untuk Ido dan titiang yang membutuhkan HP, laptop dan lain-lainnya. Dewa Takom kini semakin lengkap. Semeton Dewa Takom yang berada jauh dari kota kami ya, toko kami peninggi, atau bagi semeton titiang yang malas keluar rumah depan mau takut panas dan macet di jalan, kini produk yang dijual di Dewa Takom bisa dibeli dari rumah cukup dengan marketplace favorit. Nah seperti Shopee, Tokopedia atau TikTok Shop nih, cukup ketik Dewa Takom. Tersedia promo COD dan gratis ongkir. Produk akan langsung dikirim instan ke rumah Indodane minimal 2 jam. Dewa Takom selalu berusaha menyediakan variasi stok yang lengkap untuk memenuhi kebutuhan Indodane akan handphone, laptop dan aksesorisnya. Pilihan merek-merek handphone Android yang sudah terkenal ini akan kualitas dan layanannya mulai dari Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Infinix dan tentunya stok iPhone di Dewa Takom juga lengkap dari iPhone 15 sampai dengan 17 series. Merek laptop juga lengkap di Dewa Takom dengan Apple, MacBook, Asus, Acer, Lenovo, HP atau Pixel dengan harga yang terjangkau mulai harga 3 jutaan kumanten. Buat yang mau kredit cukup dengan KTP saja, prosesnya sangat cepat. Kami bekerja sama dengan banyak pilihan finance langganan Indodane. Mau tanya silakan celak WA-nya di 62812-3931-7686. Balik pisan di 62812-3931-7686. Info lain bisa follow Instagram @dewatakom atau Facebook dewatakom. Bagi semeton Gema Merdeka Sami peniki silakan gunakan kode Dewa GM26 untuk mendapatkan diskon tambahan saat belanja online. Mau beli handphone atau laptop, yuk ke Dewa Takom kumanten. Kalau ada yang dekat dan lengkap, ngapain harus jauh-jauh?
1: Posisi Destar KP.

Bahagia nggih Bu Diarse, sampun sidat orang didiang, sampun peregi sarang-sarang ring destar dasa temang terlaris nggih ring posisi duwe nomor 4 nggih. Sana makin lanjut malih ke posisi selanturnya nih.

0: Inggir dan ini pancit agama merdeka sedang sami sampun matilar ngitri puspa wedering posisi nomor 3 besar yang destara minggu mangkin jegek ngenih sampun katur
1: posisi destar kaping kali.
0: Inggi ring posisi nomor kali, yeah, tawi ring posisi runner up menang Badang Gus Wan.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Kesehatan Anda bergantung pada apa yang Anda minum, karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air non-min secara rutin, karena dengan minum air aktif non-min 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air non-min adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air non-min adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Dari kemasan biru yang legendaris, kini bertransformasi menjadi merah burgundi yang lebih berani. Non-min, air kepercayaan warga Bali sejak tahun 2023. Hadir dengan tampilan baru yang lebih segar. Dengan sensasi rasa yang sama, dengan kualitas semakin terjaga, Non-min, tampilan baru tetap terpercaya. Sediakan selalu air Non-min untuk keluarga Anda. Dan air Non-min dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner Non-min PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361415688 dan Instagram Non-min @nonminofficial. Minum air Non-min, hidup lebih sehat secara alami.

Kami Sanekari tetap bergabung yang di tanda kiring gelaran desta dan saya tebang telaring ring posisi pemuncak ring pemusi puncak tangga dewe wendan yesi diana beli sayang judul tembang ye. Nah dalam tembang puncak pedangga peniki rari kimendan dan demun destar pacang lantering rakina sanisara sane pacang rau. Selamat bar malam minggu tetap yang namanya waspada selalu semangat dan mekenyam salam 1 2 3 cuat blung om santai santai santai om.

0: Gema, Gema,
1: Gema, Merdeka.
2: Pukul 11 waktu

89,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Hai, selamat siang fans Gema Merdeka, tentunya masih dari lantai 2 kawasan WR Supratman nomor 28 Paden Pasar Bali. Ketemu sama Tiara ya fans Tia. Aduh, tumben deh Tiara siaran di hari Sabtu bersama fans Tia. Kali ini tentu di program Potlot, potret lagu Indonesia ngetop dari jam 11 sampai nanti di jam 1 ya. Siapa di sini yang udah gak sabar pengen request lagu-lagu pop Indonesia? Cus, waktunya kalian langsung aja gabungan di sosial media kami. Bisa langsung request ya, Fancy Gawa Merdeka nanti bakal Tiara calling-calling juga. Jadi mari kita ramaikan program Potlot di edisi hari Sabtu, tanggal 20 Juni tahun 2026. Oke, gabungannya seperti biasa bisa ke WhatsApp kami di 081558977 atau bisa komen-komen juga di Facebook kami di Gema Merdeka Ngetren. Dan satu lagi, buat yang sedang nanya di sana jangan khawatir, silahkan Anda bisa dengerin via streaming kami. Silahkan akses di radio.gemamedia.id/gemam.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren penyihir. Ini single barunya Ghea Indrawari. Yeay, keren banget. Udah tahu belum sih fansnya Gema Merdeka kalau Ghea Indrawari ini udah resmi ngerilis album. Judul albumnya adalah Rasi Bintang. Rilisnya tanggal 5 Juni 2026. Katanya lagu ini tuh terinspirasi dari sudut pandang seorang Pisces, karena memang Ghea Indrawari ini zodiaknya Pisces. Jadi dari sudut pandangnya Ghea dalam memaknai sebuah cinta gitu, dan dikaitkan dengan makna bintang sebagai simbol arah serta harapan. Keren banget fans Gema Merdeka, karena ini album, jadi ada banyak lagu di satu albumnya. Kalau nggak salah ada 9 track ya kan, termasuk 1000 kali ya kan, yang lagu-lagu Gea yang juga lagi trending itu juga masuk di album tersebut. Dan ini adalah album keduanya Ghea Indrawari ya. Yay, semoga fansnya suka dengan singlenya. Waktu beberapa hari kemarin ini sempat viral juga soalnya di social media. Jadi Tiara harap fansnya pun juga suka dengan single-singlenya Ghea. Dan kalian bisa request di program pagi, program siang, ataupun di program malam. Oke, baiklah, itu dia. Seperti biasa sesi yang pertama kita bahas lagunya sudah. Dan sekarang baru kita akan mulai untuk puterin satu persatu lagu-lagu requestan Anda. Jadi langsung gabungan aja ya.

0: gitu. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

97, kamu 7 FM Gema Merdeka ngetren satu single Zona Nyaman. Yang ini adalah 420. Sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda siang hari ini ya. Oke, ngomongin zona nyaman, setiap orang tuh pasti punya zona nyamannya sendiri-sendiri ya. Fans Gema Merdeka, iya kan? Dan itu cuma bisa kita yang ngerasain gitu loh. Kayak misal kalau ada orang lain atau orang luar yang bilang, udah gini-gini-gini, kayak ya mental kalimatnya. Karena kita udah ngerasa ini zona nyaman gue gitu. Sampai akhirnya dia yang harus kepentok sendiri, baru dia ngerasa, oh kayaknya aku harus keluar di zona nyamanku gitu ya. Karena emang ada kok beberapa orang yang memang dia tuh minta atau pengen cari aman, jadi dia akan stay di zona nyamannya gitu ya. Tapi untuk bagi sebagian orang, mungkin mereka akan keluar dari zona nyaman dan mencari petualangan baru gitu kan. Oke, pokoknya balik ke diri sendiri, Fanzitia. Apakah kalian masih nyaman di zona nyaman kalian, atau kalian harus move dari sana untuk cari petualangan yang baru ya? Yang hari ini meluncur lagunya 420. Lagunya spesial karena ada yang request, ada Dede Pongki dari Paksa Balik Lungkung sana. Terima kasih banyak sudah request lagu ini. Biasanya lagu Mangu gitu ya 420. Jarang-jarang nih akhirnya ada yang request lagu di luar Mangu. Terima kasih ya. Kalau ngomongin 420 juga banyak loh single-single bagus dari 420 fans Gema Merdeka. Ada lagu Fana Merah Jambu, itu juga bagus fans Gema Merdeka ya kan. Terus ada Aku Tenang, Diam-Diam Kubuah Satu, Hitam Putih, itu juga salah satu single galau yang galau banget dari 420. Bisa kalian request next ya. Siapa tahu pengen dengerin informasi atau pengen dengerin genre musik yang beda ya kan, biar enggak itu-itu aja gitu kan, boleh di request lagu-lagu yang lain. Oke.

ingin bekerja di Hotel Bintang 5, berkarir di kapal pesiar, atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

97.7 FM, Gema Merdeka, ngetren cinta luar biasa. Lagu yang manis banget dari Anmes Kamaleng. Hanyalah hati yang setia. Yeay, lagunya spesial buat Masya di seputaran pajang sana yang sudah request Vanessa Gema Merdeka. Terima kasih sudah gabungan ya. Aduh, dengerin lagu-lagu cinta tuh berasa kita juga dipenuhi dengan cinta. Jadi harus balance ya teman-teman. Jadi ada lagu galaunya, ada lagu cintanya gitu ya. Jangan kebanyakan galau. Oke, okay? Abis ini lagu yang manis juga kok. Fansnya Gawal Merdeka tumben hari ini, gak tahu kenapa banyak yang request lagu-lagu yang manis. So thank you so much fansnya Gawal Merdeka. Abis ini ada lagu requestannya Mok Mini dari Luas Tabanan yang request Mahalini yang Bermuara. Boleh, lagunya Mahalini yang duet sama Rizky Febian ya. Terima kasih banyak, mohon ditunggu. Kita bakal calling-calling dulu. Ini ada Dek Mas Panjul dari Blabatu ikut gabungan juga. Katanya Rahajeng, Galungan, Lan Kuningan. Terima kasih banyak. Terus juga ada siapa lagi ini? Pak Tut Dila Atmaja dari Nusa Dua juga ikut gabungan. Terima kasih banyak. Terus ada Mok Roy juga yang katanya lagi dengerin Tiara sambil makan siang. Cuaca kargo cerah katanya. Oke, terima kasih banyak informasi cuacanya. Selamat makan siang. Oke, biar makin enak siang-siangnya. Kalau di sini tuh enggak tahu ya, kayaknya ada mataharinya tapi kayak agak mendung dikit gitu loh fans dia ya, tapi nggak mendung, maksudnya mendung dikit gitu, ngerti kan? Pokoknya gitulah ya. Jadi langsung aja sembari kita menikmati suasana hari Sabtu kita, mungkin ada yang masih sibuk kerja atau mungkin yang lagi libur di hari Sabtu ini, kita langsung dengerin lagu yang manis lagi, Mahal Ini bersama dengan Rizky Febian, Bermuara.

97.7 FM Gema Merdeka. Ngetren bisakah kau sedikit lebih peka? Ya asik, lagunya Rimar. Ini lagu galaunya ya, fans dia Waktu dan Perhatian. Siapa di sini yang suka sama singlenya? Hayo, sudah melincir ya. Termasuk buat yang sudah request aja, Bu Yan Bur Arini di seputaran Kesiman. Terima kasih sudah request ya. Setelah ini, Fantasy Go Merdeka ada lagunya Leto, Sebening Senja. Lagunya spesial buat Ayu Sona di Ubud, ya kan? Yang akhirnya baru bisa sedikit lebih chill setelah kemarin galungan, mungkin padat merayap ya sembahyangannya. Terus, tapi sayangnya sekarang pun ada kesibukan katanya fans dia. Jadi, ya, chillnya ngambil tipis-tipis gitu. Ya, mungkin next hari Minggu, siapa tahu kamu dapat libur, bisa liburan, ya kan? Sebelum nanti kena dar-dar-dor kuning. Mendingan sekali lagi. Jadi semangat ya. Terima kasih. Lanjut, fans Gowa Merdeka. Tiara pun mau baca informasi penting juga. Seperti biasa buat para cowok-cowok biar makin full power, jangan lupa kalian bisa konsumsi Vitalik ya. Karena sekarang Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset dengan harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan extra full power, harganya Rp168.000 untuk 3 sasetnya. Jadi untuk Vitalik ini bisa dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja ya. Dan Vanisnya pun bisa dapetin di apotek atau di toko-toko obat terdekat Anda. Lanjut, Tiara mau calling-calling yang sudah komen-komen di Facebook. Terima kasih pada Tomong Nasrokadan di Bangli sana. Kemudian ada Dede Mahes di Angantake. Terus ada Dede Apong juga dari Tegak Klungkung. Kemudian ada juga Pak Egar di Angantake sana. Serta ada Pak Komang Chandra di Kubu Karangasem. Terima kasih ya sudah komen-komen. Next, kita langsung dengerin lagunya Leto. Ini dia, Sebening Senja.

97.7 FM Gema Merdeka, ngetelin lagunya Kempi yang judulnya Ajaib juga sudah meluncur. Lagunya spesial juga untuk yang sudah request. Terima kasih ada Pak Cahya di seputaran Tanggap sana. Terima kasih sudah gabungan ya. Dan jangan lupa juga untuk fans Gema Merdeka, sekarang Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru ya. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta ada juga kemasan extra full power harganya Rp168.000 untuk 3 sasetnya. Jadi untuk Vitalik ini bisa dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja ya. Dan fansnya pun bisa dapetinnya di apotek ataupun di toko-toko obat terdekat Anda. Terima kasih banyak. Gak berasa nih bentar lagi jam 12 siang. Jadi nanti kita bakal break sebentar.

0: Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
1: Gema Merdeka.
2: Pukul 12 waktu

107.7 107.7 FM Gema Merdeka yang ngetren fans Gema Merdeka masih bareng Tiara. Kita udah masuk di session yang kedua program Potluck ya. Gak berasa karena tadi kita udah jam 12 siang. Tadi udah puji Trisan dia juga ya kan. Sekarang udah jam 12 lebih 11 menit fans Gema Merdeka. Otomatis sisa lagi 49 menit lagi Tiara nemenin fans dia sembari istirahat siang ya kan. Sembari dengerin lagu-lagu pop Indonesia. Plus Tiara juga bakal bahas tentang kangkung. Seperti biasa ya, session yang kedua kita pasti bakal baca informasi-informasi ringan ya kan. Jadi hari ini Tiara mau spill apa aja sih manfaat untuk konsumsi kangkung buat kesehatan kita. Siapa di sini ngaku dulu yang suka banget makan sayur kangkung, hayo. Tumis kangkung ya kan, disiin apa sih namanya saus tiram. Mantap bener. Jadi ngiler gak sih kalau kita bahas kangkung siang-siang gini pas makan siang lagi? Oh my god, izin ya teman-teman. Atau mungkin nanti siapa tahu sorenya biar dapat inspirasi ya kan. Yaudah deh, karena Tiara ngomongin tentang kangkung, kayaknya nanti menu sorenya mau buat tumis kangkung aja deh gitu. Siapa tahu gitu kan. Boleh, nanti kita akan bahas manfaatnya ya fans Gema Merdeka. Dan seperti biasa juga masih ada informasi-informasi penting. Tiara juga masih bakalan calling-calling juga untuk fans Gema Merdeka yang sudah bergabung ya kan. Jadi ditunggu. Dan oh ya, untuk yang sudah request lagu yang belum meluncur lagunya, sabar dulu ya teman-teman, karena Tiara puterinnya itu satu-satu. Siapa yang duluan request dia yang akan duluan meluncur gitu. Jadi ditungguin aja sampai nanti di jam 1 pasti semuanya bakal Tiara puterin, oke? Okay, lagu pertama di session yang kedua ini lagunya The Titans yang Tanpamu. Lagu ini spesial buat Putu Wira dari Bukit Jimbaran yang sudah request di WhatsApp kami. Terima kasih ya. Lanjut, ada juga Pak Made Hendra dari Tabanan sana. Kemudian juga ada Ibu Made Martini dari Gianyar Bitre. Terima kasih juga sudah bergabung. Kemudian ada juga Mbak Puput Nata di Besakih. Katanya Besakih hari ini cuacanya tidak menentu. Kadang-kadang matahari, kadang hilang mataharinya gitu ya. Waduh, gak apa-apa, yang penting hatinya jangan begitu ya kan. Semoga hatinya tetap happy sama keluarga di sana Mbak Puput ya. Lagunya siapa ini? Jangan Paksa Rindu, itu lagunya Ivan Seventeen ya. Sebentar lagi akan meluncur lagunya. Tapi Tiara mau bacain informasi penting dulu untuk Anda yang jadi masyarakat di kawasan atau di seputaran Jalan Gunung Agung, Buluh Indah, Mahendra Data, Padang Sambian ataupun sekitarnya. Untuk Anda yang membutuhkan tempat cetak spanduk atau mau cetak stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon bagi satuan dan segala kebutuhan lainnya, gak usah bingung, gak usah ragu, langsung bisa meluncur ke Bali Stars Cabang Gunung Agung. Alamatnya di Jalan Gunung Agung nomor 124 di sebelah barat SMP Negeri 2 dan Pasar. Kalau pengen tanya-tanya bisa lewat teleponnya di 0361-9075-270 atau bisa via WhatsAppnya di 0888-3631-888. Dan jangan khawatir untuk daerah lainnya, karena Bali Stars ini punya banyak banget cabang di Bali, bahkan sampai punya cabang di Pulau Jawa dan juga di Lombok loh. Keren banget ya. Dimana lagi coba ada printing yang sebanyak ini cabangnya. Jagat kentang, ketimpal, Ares, Anda datang, dijamin beres.

0: Ye, Bu Komang, tumben singgah.
1: Ane meliang bapak ne kopi gula.
0: Aduh, tiang angsap ngabe dompet.
1: Bu Wayan ngabe HP.
0: Ngabe?
1: HP Bu Wayan sampun wenten aplikasi Bank BPD Bali Mobile.
0: Wenten?
1: Mangkin sampun wenten produk layanan kiris Bank BPD Bali namanya. Cukup scan QR kode niki.
0: Masa? Kengken carane, coba ajain tiang.
1: Buka aplikasi BPD Bali Mobile, cari menu transaksi kiris, scan QR kode kiris, masukkan nominal pembayaran, lan masukkan PIN. Yanan muncul pembayaran sukses utawi berhasil.
0: Dados tiang sarang dari merchant kiris Bank BPD Bali, anggen di toko roti tiangi.
1: Pasti ke dados Bu Wayan, kiris Bank BPD Bali, taler dados genahang ring pura, anggen ngaturang dana punia. Mangkin sampun jaman cashless transaksi tanpa uang tunai.
0: Suk semua infonya Bu Komang, tiang lakar ke Bank BPD Bali mangkin.
2: Bank BPD Bali, sahabat usaha Anda. Ayo ke Bank BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali Call 1500844.
3: Bank BPD Bali, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
4: 97,7 FM, Gema Merdeka, Ngetrend.

97.7 FM Gema Merdeka, ngetren lagunya Chris Patti. Aku harus jujur, sudah meluncur. Galau banget ya fans Gema Merdeka. Waduh, tapi cakep banget. Kalau ngomongin soal Chris Patti itu banyak banget single-single Chris Patti yang bagus-bagus kan. Dan hari ini meluncur, aku harus jujur karena ada yang request juga, ada Sinar Jayanti di daerah Bangli sana. Terima kasih banyak sudah gabungan ya. Abis ini ada lagu requestannya Mangna di Kesiman, katanya mau lagunya Nicky Baker ya, yang judulnya Sumpah Mati. Sebentar lagi akan meluncur. Oke, sekarang kita akan bahas Fancy Girl Merdeka, manfaat konsumsi kangkung bagi kesehatan. Ini terlepas dari tambahan kalori karena menumis gitu ya. Kangkung pada dasarnya adalah superfood lokal yang menyimpan segudang manfaat kesehatan. Sayuran ini tuh kaya akan vitamin, mineral, dan juga senyawa antioksidan yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita untuk menjalankan fungsi metabolisme yang optimal. Begitu. Jadi ini terlepas dari proses-proses pemasakan gitu ya fans dia ya. Jadi kita bahas kangkungnya. Jadi yang pertama, kangkung itu bisa mencegah anemia dan juga kelelahan. Kangkung itu sumber zat besi nabati yang cukup baik. Zat besi adalah mineral utama yang dibutuhkan tubuh untuk memproduksi hemoglobin, yaitu protein dalam sel darah merah yang bertugas mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh jaringan tubuh. Nah, kalau kita kekurangan zat besi itu pasti kita bakal ngerasa kayak pusing, lemah, letih, lesu gitu ya. Anemia yang ditandai dengan gejala lelah, letih, lesu, pucet. Nah, dengan mengkonsumsi kangkung secara rutin, Fenstia, ini bisa ngebantu untuk ngejaga kadar hemoglobin tetap stabil. Dan untuk memaksimalkan penyerapan zat besi dari sayuran, sangat disarankan untuk mengkonsumsinya bersamaan dengan makanan yang kaya akan vitamin C, atau juga bisa mempertimbangkan asupan vitamin tambahan jika dirasa asupan harian dan makanan belum tercukupi. Jadi kan sebenarnya makanan kita tuh ada banyak jenisnya gitu ya. Jadi kayak jangan ngandelin kangkungnya aja. Kita bisa konsumsi makanan-makanan lain, sayuran ataupun buah-buahan yang lainnya yang kaya akan vitamin juga, sehingga asupan vitamin dalam tubuh kita tuh benar-benar optimal setiap harinya gitu, Fansia. Oke? Nah, terus fungsi yang kedua, pemanfaatan kedua kira-kira apa ya? Nanti kita akan sambung, jadi jangan kemana-mana.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

97,7 FM Gema Merdeka. Ngetren sudah ikut nyanyi kah fans dia? Sadra, lagunya Fori Fans juga sudah meluncur siang hari ini. Yeay, lagunya buat Nugraha Kebaya di Jalan Sekarsari Kesiman yang sudah request siang hari ini. Terima kasih ya. Untuk fans Gema Merdeka yang suka sama Fori Fans, coba deh kalian cek and recheck-nya kalau kalian suka nonton konsernya gitu ya. Karena kalau gak salah, Sebatu Fest kayaknya gestarnya Fori Fans deh, fans Gema Merdeka. Boleh kalian cek and recheck, iya kan? Silahkan Sebatu Fest mungkin namanya, pokoknya Tiara ingetnya Sebatu Fest gitu. Coba cek di Instagram, kayaknya sih Fori Fans ya. Terus satu lagi namanya tuh Festacation, itu juga bakal ada Fori Fans yang konser di Bali. Kayaknya dia day one deh, hari pertama deh. Itu Festacation tuh 2 hari fans dia. Pokoknya guestarnya itu ada Fori Fans sama ada Kangen Band. Nah, buat kalian yang suka mungkin dengerin atau nonton langsung ya kan, Kangen Band lagi perform, lagi konser, bisa banget kalian langsung cek aja. Kayaknya di Instagram udah berseliweran deh informasinya. Kalian cek aja Festacation ya. Oke, lanjut. Sudah selesai bahas Fori Fans, tapi kita masih bakalan dengerin tipis-tipis lagu Fori Fans yang judulnya Sadrah ya kan. Karena siang hari ini Tiara mau lanjut calling-calling lagi untuk Anda yang sudah komen-komen di Facebook kami. Terima kasih Wayan Ena dari Banjarbelang, Singapadu sudah ikut komen, ada Oka Mulyarta di Padang Sambian, ada Ekawati dari Pejeng, ada Made Hendra tadi sudah, terus ada Cukus Permana dari Sukawati, ada juga Made Martini dari Gianyar Bitre, ada Komeng Suwerti dari Sibangkaje, ada Yantini dari Selat Dude, terus ada juga Awisari dari Bongan Kauh Tabanan. Terima kasih banyak. Kita lanjut fans Gema Merdeka ke kangkung. Kita masih bahas manfaat konsumsi kangkung bagi kesehatan ya, terlepas dari tambahan kalori akibat proses menumisnya. Oke. Okay? Nah, manfaat yang kedua itu adalah menjaga kesehatan mata dan juga imunitas fans ya. Karena sejatinya sayuran yang daunnya tuh warna hijau gelap kayak kangkung ya, itu mengandung vitamin A dalam bentuk beta karoten yang sangat tinggi. Vitamin A ini krusial banget untuk menjaga kesehatan kornea mata, bisa juga untuk mencegah degenerasi makula dan menurunkan resiko rabun senja. Selain itu, kangkung juga mengandung vitamin C dalam jumlah yang signifikan. Nah, kalau vitamin C-nya ini berperan sebagai antioksidan kuat yang melindungi sel-sel tubuh kita dari kerusakan akibat radikal bebas, serta bisa merangsang produksi sel darah putih untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh dalam melawan infeksi virus dan juga bakteri.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.
3: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

0: 97.7 FM Gemah Merdeka, ngetren pelan tapi pulih. Dari satu detik sudah meluncur juga. Lagunya spesial karena ada yang request, ada Mbak Kade Ratu di sana. Terima kasih banyak sudah monitor 97.7 FM. Semoga salon ratunya rame hari ini, mumpung weekend juga ya kan. Terima kasih banyak. Kita lanjut sapa-sapa dulu nih yang di Apligus Bawo yang juga ikut monitor di Renon Denpasar. Terus ada siapa lagi ya? Ini ada Kak Bayu dari Sel Team ikut gabungan juga. Terima kasih sudah bergabung. Terus ada juga Pak Made Suje dari Abian Besi Gianyar. Terima kasih juga. Terus ada Kakek Gema juga dari Tabanan Mandung. Terus kalau yang di Facebook Fans Radio Merdeka, ada siapa lagi kah yang sudah ikut komen-komen kira-kira di Facebook kami di Gema Merdeka Ngetren? Nanti bakal tiada calling-calling lagi ya. Tapi sekarang kita lanjut dulu ke manfaat ketiga kangkung buat kesehatan kita. Oke, jadi selain menjaga kesehatan mata dan imunitas tadi yang udah kita bahas ya kan, manfaat yang ketiga itu adalah mendukung kesehatan sistem pencernaan. Jadi dalam sayur kangkung gitu ya, di situ tuh ada kandungan serat pangan yang tinggi pada kangkung yang tentunya bermanfaat banget buat saluran pencernaan kita. Serat akan membantu memperlancar pergerakan usus sehingga efektif mencegah sembelit ataupun konstipasi. Serat juga berfungsi sebagai prebiotik alami, yakni makanan baik bagi bakteri baik ya, atau mikroba dalam tubuh kita di dalam usus besar. Nah, pencernaan yang sehat juga akan berdampak langsung pada penyerapan nutrisi yang lebih baik dan pengelolaan berat badan yang lebih optimal, karena serat tentu akan memberikan efek kenyang yang lebih tahan lama. Jadi itu ya, Fancy Go Merdeka, manfaat si kangkung buat kesehatan kita, oke? Okay? Nah, kemudian Fancy Go Merdeka, ini dia yang perlu kita calling-calling di Facebook. Ada Pak Nyaman Landung di Penasan Klungkung, ada Bu Rai Sukarti dari Seputaran Kerobokan. Kemudian ada juga Pak Wayan Siaje di Mas Ubud, ada Pak Wayananya di Pedungan. Kemudian ada Kakek Dania di Seputaran Senur, ada Ibu Nelamuja di Gatsu, ada Pada Tomong Nasrokaden di Bangli sana, ada Kadek Pasok juga di Klungkung, ada Bro Dawo di Kamasan Klungkung, ada Sang Tuk Ketut dari Siangan Gianyar, ada Aba Waisel di Samplangan, serta ada Bujiro Soka di Seputaran Pedungan. Yeay, terima kasih banyak. Kita dengerin dulu, ada informasi dulu yang mau lewat ya, fans ya.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau, mau, mau, mau.
1: Hehehe,

Sudah masuk atau akan masuk? Nah, ditungguin ya. Kalau sleep itu jam 8 malam deh, kalau nggak salah hari ini. Di setiap hari Sabtu. Oke, Fanzy Go Merdeka. Dan terima kasih juga untuk semuanya yang sudah dengerin Tiara, yang sudah ikutan bergabung di program Potluck edisi hari Sabtu bersama Tiara. Terima kasih ya. Ini ada Nang Angga juga yang baru monitor. Terima kasih sudah bergabung di sosial media kami ya. Terima kasih juga untuk semuanya, untuk Fanzy Go mereka yang dengerin Tiara dimanapun kalian berada ya. Mungkin ada yang dengerin di rumah, di toko, di warung, di SPBU mungkin sambil antre BBM ya kan. Atau mungkin lagi di mobil, lagi di tempat kerja atau dimanapun lah, pokoknya kalian berada, terima kasih banyak sudah monitor 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Satu informasi terakhir, informasi penutup kita, Fanstia datang dari minyak gosok cap tunggal yang bisa jaga Anda dari gigitan nyamuk sehingga nyamuknya nggak berani dekat sama Fanstia. Sangat baik digunakan pas mau tidur atau pas lagi bersantai di luar rumah atau pas lagi berkemah ya. Minyak gosok cap tunggal ini juga cocok buat para olahragawan supaya nggak gampang capek. Bisa juga untuk obat sakit gigi, pipi bengkak, untuk sakit kepala yang sering pusing, nggak bisa tidur ataupun gelisah. Selain itu, minyak gosok cap tunggal ini juga bagus buat kerokan, bisa juga untuk obat sakit encok, sakit boyok, rematik, pegalinu, sakit seperti ditusuk-tusuk dan lain sebagainya. Pokoknya untuk fans gue mereka yang belum pernah pakai minyak gosok cap tunggal, cobain deh, jangan ragu untuk coba langsung ya. Saat ini minyak gosok cap tunggal ini bisa dibeli di seluruh cabang apotekku dan juga toko-toko obat terdekat. Contohnya, fansnya bisa meluncur ke apotek Sehat Bahagia di Jalan Radar Megiri Gianyar, bisa ke apotek Kita Ubung di Jalan Jokro Minoto nomor 309 dan Pasar, bisa ke toko obat Cipta Karya di Jalan Gajah Mada nomor 76 dan Pasar, terus bisa ke toko obat saudara juga. Lokasinya mirip di Jalan Gajah Mada nomor 86 dan Pasar. Terus ada juga di toko obat Dunia Sehat di Jalan Raya Sesetan nomor 457 dan Pasar. Kemudian ada juga di apotek Ifarma di Jalan Pulau Moyo nomor 95 dan Pasar. Ada di apotek Ifarma Panjer di Jalan Dokat Pekerisan nomor 60B dan Pasar. Ada di apotek Ifarma Sanur di Jalan Hang Tuah nomor 8 dan Pasar, serta tersedia pula di apotek Kita Sidikarya di Jalan Ngurah Rai nomor 80 Tabanan. Oke, jadi itu dia beberapa apotek-apotek yang sudah ready stok untuk minyak gosok cap tunggalnya. Tapi untuk yang lainnya ada kok, kalian langsung aja tanya di apotek terdekat. Oke, itu dia informasi terakhir kita, Fans Gawang Merdeka. Tiara tutup dulu program Potluck untuk siang hari ini ya. Tapi fansnya jangan kemana-mana, karena abis ini bakal ada lagu-lagu akustik yang bakal nemenin di program Peace Pengantar Istirahat Siang. Abis itu jam 2 kita ketemu lagi di program Halo KM. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di sini ya, Fans Gawang Merdeka. Sekali lagi terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda. Selamat hari Sabtu semuanya, selamat beraktivitas apapun itu aktivitas Anda, tentu sambil ditemenin sama Gema Merdeka. Bye.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare. Nonstop, lagu terbaik. Gema, Merdeka.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Nonstop lagu terbaik.
4: Gema Merdeka.

0: 97.7 Kamu tuh JFM Gama Merdeka Ngetren. Hai, selamat siang fans dia ya. Tentunya masih dari lantai 2 kawasan WR Supratman nomor 284 dan Pasar Bali. Ketemu sama Tiara lagi ya. Kita masih di 97.7 FM. Dan sekarang kita udah masuk di program Halo GM dari jam 2 sampai nanti di jam 3 sore ya, Fancy Go Merdeka. Dan karena sekarang adalah hamnya itu special edition, selama 1 jam ini kita bakal dengerin lagu-lagu dari Sheila on 7 untuk edisi hari ini, edisi Sabtu 20 Juni 2026. Tapi karena saking banyaknya, Sheila on 7 tuh punya lagu, banyak punya album juga. Dan playlist kami tuh cuma maksimal ada 11 doang nih, Fancy Go Merdeka. Jadi sudah dipilihin ya, ada 11 lagunya Sheila on 7 yang masuk ke playlist yang bisa Fancy pilih untuk edisi hari ini. Dan kalian bisa cek di Facebook Gema Merdeka Ngetren atau di story WhatsAppnya GM ya. Tadi sudah Tiara posting, jadi silahkan cek and recheck dulu untuk judul lagu Sheila on 7-nya. Dan nanti langsung telepon aja ke WhatsApp 081558977. Dan nanti jangan lupa bisa kirim salam juga untuk satu orang spesial. Oke, Fancy Go Merdeka seperti biasa bahas Sheila on 7-nya dulu ya. Jadi Sheila on 7 ini adalah sebuah grup musik ya, asal Yogyakarta. Ini udah ada dari tahun 1996, Fancy Go Merdeka. Tanggal 6 Mei 1996 didirikan oleh sekelompok pelajar SMA ya. Ada Eros, ada Duta ya, Pak Duta sebagai vokalisnya, sama ada Adam. Jadi mereka bertiga lah yang sekarang masih tetap ada di Sheila on 7. Karena kalau dulu kan ada drumnya gitu ya, ada gitar bassnya, tapi kalau untuk sekarang cuma tersisa 3 aja, ada Eros, ada Duta, sama Adam. Oke, banyak banget single-singlenya Sheila on 7, Fancy Go Merdeka, termasuk yang baru yang judulnya Sederhana. Itu judul lagu barunya ya, itu kayaknya masuk deh. Oh ya, masuk ke playlist hari ini. Jadi silakan kalian bisa pilih untuk lagu-lagunya Sheila on 7 ya. Oke, langsung aja kita angkat telepon pertama dulu. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Kak Tiara cantik.
0: Halo, selamat siang juga. Dengan siapa, di mana ini?
1: Dengan Mbok Mini, Tabanan Lulus, Kak Tiara.
0: Halo, gimana cuaca di Lulus, Mbok Mini?
1: Cuacanya ada mayem, Kak Tiara.
0: Oke, okay. Astung Gara, mau request.
1: Mau lagu

0: Yang judulnya apa?
1: Yang Dan.
0: Dan, oke. Okay. Ya. Salamnya buat siapa?
1: Buat Kak Tiara yang lagi bertugas. Terima kasih. Dadah, bye-bye.
0: Terima kasih kembali, Mamini dari Bawah Tabanan. Terima kasih sudah ikut gabungan untuk edisi hari ini. Untuk yang lainnya nanti ikut telepon juga ya. Karena waktu kita masih sampai nanti di jam 3. Jadi jangan lupa ikut stay tune, oke? Okay? Sekarang dengerin dulu lagu Dan dari She Lounge 7.

0: Woi, Bu Tut, sedang apa di sana? Dan tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
1: Yeah, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Yan.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balista.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap ya Pak Yan. Urusan branding dan segala macam cetak, Balista solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balista aja sekarang.
1: Yuk Pak Yan, tunggu apa lagi? Gas full Pak Yan. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, car branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: 97,3 FM Gema Merdeka Ngetrend.
3: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Sudah meluncur lagu pertama kita, si Lawn Seven yang judulnya Dan. Lagu itu masuk di album pertama mereka ya, When Si Gema Merdeka. Album pertamanya, judul albumnya tuh sama dengan nama grupnya, si Lawn Seven, rilisnya tahun 1999. Oke, kemudian fun fact-nya juga, tahu gak sih fans segala mereka, She Lawn Seven ini adalah band pertama di Indonesia dengan 3 album pertama mereka yang terjual lebih dari 1 juta kopi di Indonesia. Yay! Keren ya. Oke, lanjut kalau begitu kita angkat telepon kedua dulu. Kira-kira ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
4: Halo GM. Selamat siang, Gak Fiora cantik.
3: Halo, selamat siang juga. Dengan siapa di mana nih?
4: Dengan Pak Cahya di sekitaran Tangkap.
3: Halo, bagaimana cuaca di sana?
4: Cuacanya cerah Fiora, secerah hatinya Fiora di sana siang sekarang.
3: Keren. Mau request lagu apa nih?
4: Pemuja Rahasia ya.
3: Pemuja Rahasia. Oke, okay. Salamnya mau buat siapa?
4: Salamnya buat istri tersayang yang lagi di rumah nih. Ntar sore mau OTW ke Art Center jalan-jalan katanya.
3: Asik.
4: Pada okay. Piara mat bertugas. Terima kasih. Cantik mat malam mingguan.
3: Oke, okay. Bye-bye. Terima kasih buat Pak Cahya dari seputaran Tangeb ya, yang katanya nanti sore mau jalan-jalan ke PKB. Asik. Selamat jalan-jalan. Buat yang lainnya juga jangan lupa untuk jalan-jalan ke PKB juga ya, fans dia ya. Event tahunan kita, Pesta Kesenian Bali. Oke deh, langsung aja kita dengerin dulu lagu yang udah di request tadi sama Pak Cahya. Ini dia Pemuja Rahasia dari She Lawn Seven.

0: 97,7 FM Gema Merdeka ngatain sudah meluncur lagunya Shilon Seven yang judulnya Pemuja Rahasia. Ini masuk di album keempatnya Shilon Seven, judulnya adalah Pejantan Tangguh yang rilisnya tahun 2004. Get freaking out. Yay, keren ya. Jadi ingat hari ini kita special edition, kita 1 jam dengerin lagu-lagunya Shilon Seven ya, fans Gema Merdeka. Oke, langsung aja kita angkat telepon ketiga. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Tiara cantik.
0: Hai, selamat siang juga. Dengan siapa di mana nih?
1: Mbok Made Marlene Klungkung Tiara.
0: Halo, gimana cuaca di Klungkung nih Mbok Made?
1: Cuacanya cerah, secerah hatinya Tiara cantik.
0: Aduh, secerah hatinya Mbok Made juga di sana. Mau request Shilon Seven yang mana nih?
1: Yang Bila Kau Tak Di Sampingku gitu ya Tiara?
0: Boleh, salamnya mau buat siapa?
1: Ya biasa buat suami tercinta Kak Uding. Salamnya sayang selalu buat Tiara cantik. Selamat bertugas. Dadah bye bye Tiara.
0: Dadah bye bye. Terima kasih Mama De Marleni. Daerah Klungkung sana sudah menyapa siang hari ini ya. Dan lagunya langsung Tiara puterin, Shilon Seven, Bila Kau Tak Di Sampingku.

0: Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.
1: Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
2: Gema Merdeka 97,7 FM Gema Merdeka. Ngetren sudah nyanyi tadi, Bila Kau Tak Di Sampingku, lagunya Shalom 7 yang masuk di album kedua Kisah Klasik Untuk Masa Depan, rilisnya tahun 2000. Yeay, keren ya. Kita lanjut kalau begitu. Angkat telepon yang lainnya, kita sapa dulu. Halo GM.
3: Halo GM.
2: Halo, selamat siang. Dengan siapa di mana nih?
3: Dengan Najib Dewa Gita di Bayan Tegalalang. Tumben nih, Tiara.
2: Iya, tumben nih, Ji. Gimana cuaca di sana, Ji? Tegalalang?
3: Ya, cuaca Tegalalang sementara cerah, ya, Tiara.
2: Astungkare. Mau request lagu apa nih?
3: Lagunya Shalom 7 yang dal, ya.
2: Yang judulnya apa?
3: Dan.
2: Apa, Bli?
3: Dan.
2: Dan. Dannya tadi udah. Mau yang lain? Nah, suaranya gak masuk nih, Ji. Kebiat-kebiat dia, Ji.
3: Halo.
2: Halo. Gimana, Ji Dewa?
3: Sebentar ya.
2: Halo.
3: LAP itu ya.
2: Aduh, gak kedengeran lagi, Ji. Coba agak keras dikit, Ji.
3: Yang hujan turun, Kak Tiara.
2: Yang mana?
3: Hujan turun.
2: Hujan turun, boleh. Salamnya buat siapa nih?
3: Ya, salam buat fans Gema Merdeka semua, selamat siang. Buat Kak Tiaranya, Rahajang yang Rekuningan. Terima kasih, Kak Tiara.
2: Terima kasih kembali, Ji. Terima kasih Rahajang yang Rahina Kuningan Muali. Jadi begitu di seputaran Bayat Tegalalang. Terima kasih banyak sudah kegabungan ya. Oke, kembali ke volume asli dulu. Terima kasih banyak, Ji. Tadi sudah terdengar akhirnya mau hujan turun dari Shalom 7. Boleh lagunya langsung Tiara puterin ya. Ini dia singlenya.

0: 97,7 FM Gema Merdeka, ngetren hujan turun. Ini lagu Shilon Seven yang masuk ke album ketujuh mereka yang judulnya Berlayar, rilisnya tahun 2011. Oke, kita lanjut ya. Fans Gema Merdeka, ada siapa lagi kah yang sudah bergabung? Kita sapa dulu. Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Mutiara cantik.
0: Hai, selamat siang. Dengan siapa, gimana nih?
1: Dengan Lingling Sempidi Kuanji.
0: Halo, gimana cuaca di sana Mok Lingling?
1: Panas Mok Tiara.
0: Kita ademin dulu yuk. Mau lagu Shilon Seven yang mana?
1: Sepia udah ya?
0: Yang sepia boleh. Salamnya mau buat siapa?
1: Salamnya buat Mok Tiara aja deh. Selamat tugas ya Mok Tiara. Dan terima kasih Mok Tiara. Dan selamat malam mingguan. Dadah bye-bye.
0: Dadah bye-bye. Selamat malam mingguan juga Mok Lingling. Di Sempidi Kuanji sana. Terima kasih banyak sudah ikut gabungan ya. Lagunya langsung meluncur. Sepia, Shilon Seven.

0: 97.7 FM Gema Merdeka, ngetrain fansnya Gema Merdeka. Jangan lupa buat kalian yang pengen beli motor Yamaha, langsung meluncur ke Wajah Motor terdekat, oke? Karena ada promo Galungan dan Kuningan bersama Wajah Motor. Saatnya fansnya rayakan hari raya dengan moto Yamaha terbaru. Yuk segera miliki Yamaha Grand Villano yang pastinya siap kirim tanpa inden. Ada juga Yamaha NMAX dan juga Aerox yang siap kirim dengan DP ringan. Plus ada juga Yamaha Vasio dengan angsuran hanya 800 ribuan aja ya. Buat kalian yang KTP-nya luar Bali, pendatang atau rantauan, tenang aja, gak usah khawatir. Atau buat fansnya nih yang pengen tukar tambah sama kendaraannya yang lama sama motor lamanya, boleh, semua bisa dibantu di Wajah Motor ya. Fasilitas servis Wajah Motor juga lengkap banget, booking service, emergency call, spare partnya juga lengkap dan asli Yamaha. Mekaniknya juga handal dan tentu berpengalaman. Servisnya bergaransi 30 hari plus ada membernya juga. Keren banget kan? Wajah Motor Nema Rejan. Oke, fans Gowa Mereka, kita lanjut. Tadi sudah meluncur lagunya Shilon Seven yang judulnya Sepia, ya kan? Lagu ini tuh juga masuk di albumnya Shilon Seven yang kedua, Kisah Klasik Untuk Masa Depan, yang rilis tahun 2000. Oke, sekarang kita lanjut angkat telepon lagi. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Mbak Tiara.
0: Hai, selamat siang juga. Dengan siapa, di mana nih?
1: Ya, Rahmawati Singapadu.
0: Halo, gimana cuaca Singapadu nih, Mbak Rahmawati?
1: Lagi cerah di sini Mbak Tiara.
0: Astengkara, mau request lagu yang mana?
1: Memori Baik.
0: Memori Baik, boleh. Salamnya buat siapa nih?
1: Buat Mbak Tiara aja deh. Selamat bertugas. Terima kasih Mbak Tiara. Dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye. Terima kasih Mbak Ramawati dari Singapadu yang sudah pilih Memori Baik. Yay, kita langsung dengerin ya fans Gowa Merdeka. Untuk Anda yang pengen gabung, silakan nanti bisa telepon ke 081-558-0977.

Gemah Merdeka. 97,7 FM Gemah Merdeka, ngetren memori baik. Lagunya Chillout 7, fansnya Gemah Merdeka juga sudah meluncur. Ini tuh belum masuk di album barunya, ya kan? Tapi ini merilisnya itu di akhir 2024 deh, kalau nggak salah. Fansnya Gemah Merdeka masih dalam single baru, anggapannya gitu ya, fans dia ya. Karena yang sederhana ini yang paling baru tuh baru kemarin banget, 2026 gitu ya. Okay, fansnya Gemah Merdeka, kita lanjut ya kan, karena tadi memori baik sudah meluncur. Tiara masih sisa lagi 1, 2, 3, 4, 5 5 lagu terakhir fansnya Gemah Merdeka, termasuk single yang paling baru dari Chillout 7 yang judulnya Sederhana, juga masih ready yang bisa fans dia request sekarang. Okay, kita langsung aja angkat telepon dulu. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.

0: Halo, bagaimanakah cuaca Sukawati hari ini?
1: Astung karo, cuaca panas cetar, galang menggelanakan, ya kan?
0: Astung karo, mau request lagu apa hari ini?
1: Yang tadi ya sederhana ya Kak Tiara.
0: Yang sederhana boleh, salamnya mau buat siapa nih?
1: Di spesialin buat fans setia Rumah Merdeka yang masih monitor dan buat Kak Tiara yang masih gas. Nasi anget sambal tomat.
0: Cakep.
1: Makasih banget Kak Tiara, tetap semangat.
0: Oke, okay, bye-bye. Terima kasih banyak, tetap semangat juga buat Blerois Kani di Sukawati sana. Terima kasih sudah gabungan ya. Cus, langsung aja kita dengerin single barunya Shilawn 7 yang judulnya Sederhana.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Itu dia single barunya Sheila on Seven, rilisnya di bulan Mei kemarin. Judulnya Sederhana ya. Oke, gak berasa nih Fanny Gema Merdeka 10 menit terakhir. Dan Tiara masih punya satu informasi terakhir. Informasinya datang dari Dewa Takom yang kini semakin dekat bagi Fanny Setia ya, yang mungkin lokasinya tuh jauh dari Dewa Takom, dari tokonya Dewa Takom. Atau mungkin buat Fanny Setia yang mager, yang males keluar rumah karena panas, karena macet, dan lain sebagainya, sekarang kalian gak usah worry, karena sekarang produk yang dijual di Dewa.com bisa Fanny beli dari rumah. Cukup dari marketplace favorit Fanny ya, seperti Shopee, Tokopedia, dan juga TikTok Shop. Cukup kalian ketik aja Dewa.com, nanti bakal muncul toko online-nya ya. Tersedia pula promo COD dan juga gratis ongkir, di mana produknya akan langsung dikirim instan ke rumah minimal dalam 2 jam. Keren kan? Dewa.com pun juga selalu berusaha untuk menyediakan variasi stok yang lengkap untuk memenuhi kebutuhan Anda akan handphone, laptop, dan juga aksesorisnya. Pilihan merek-merek handphone Android yang sudah terkenal maupun yang sudah kalian sering dengar gitu ya. Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Infinix, dan tentunya ada iPhone-nya juga. Kalau di Dewa.com ini stoknya lengkap dari iPhone 15 sampai iPhone 17 series ya. Terus kalau ngomongin laptop, lengkap nggak ya? Ternyata di Dewa.com ini lengkap banget loh. Di sana ada Apple MacBook, Asus, Acer, Lenovo, HP maupun Axio dengan harga yang terjangkau mulai dari harga 3 jutaan aja. Dan buat fans yang mau kredit, kalian cukup bawa KTP karena Dewa.com bekerja sama dengan banyak pilihan finance langganan Anda. Prosesnya cepat, jadi nggak usah tunggu lama-lama. Nah, kalau misalnya fansnya gue mereka pengen tanya-tanya dulu, boleh. Kalian bisa langsung WhatsApp aja ke nomor 0812-39317686. Sekali lagi di 0812-39317686. Atau bisa juga dengan cara follow Instagram Dewa.com dan Facebooknya Dewa.com. Terus, buat fansnya gue mereka, jangan lupa juga buat kalian yang pengen belanja online, please jangan lupa pakai kode DewaGM26 supaya fansnya bisa dapetin diskon tambahan pas check out, pas belanja online. Jadi jangan lupa pakai kodenya ya, DewaGM26. Oke? Jadi ingat, kalau fansnya mau beli handphone, mau beli laptop, cus ke Dewa.com aja. Kalau ada yang dekat dan juga lengkap, kenapa mesti jauh-jauh? Oke, ini dia penelpon terakhir kita. Kita sampai

kasih juga untuk fans Gaul mereka yang sudah dengerin Tiara siaran siang hari ini. Semoga happy, semoga lancar semua aktivitasnya juga ya. Dan semoga juga suka dengan special edition kita minggu ini sama lagu-lagunya Sheila on Seven. Oke deh, berhubung karena sudah durasi juga, Tiara sekalian pamit undur diri ya. Terima kasih banyak fans ya untuk kamu yang sudah bergabung untuk edisi hari ini. Jangan lupa untuk yang pengen gabungan Halo GM, besok masih ada karena Halo GM setiap hari dari jam 2 sampai jam 3. Jadi pantengin terus ya. Tiara pamit undur diri, selamat siang dan selamat siang jelang sore semuanya. Selamat beraktivitas. Tiara pamit. Dadah, bye-bye.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Selamat sore fans di Gema Merdeka. Berjumpa kembali bareng saya Yulia. Kali ini kita jumpanya di ajang Top 10 Dangdut yang untuk edisi hari ini di lembaran 20 Juni 2026. Saya Yulia menemani Anda sampai di jam 5 sore nanti. Fans di Gema Merdeka 1 jam ke depan sampai di jam 4 sore. Kita di session yang pertama di ajang Top 10 Dangdut dulu ya. Tapi fans di Gema Merdeka sabar dulu sebelum Yulia hadirkan siapakah yang ada di ajang Top 10 Dangdut untuk edisi minggu lalu. Dan fans di Gema Merdeka, sebelum kita lanjutkan lagi, kali ini Yulia bakal putarkan dulu ada informasi yang bakal lewat ya, tetap di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.
1: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5, berkarir di kapal pesiar, atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

0: Iya, 97,7 FM Gema Merdeka Ngeter FM. Saya Gema Merdeka. Sebelum kita lanjutkan siapakah yang berada di posisi juru kunci kita di ajang Top 10 dangdut hari ini dia, siapakah yang bertengger di posisi 1 sampai dengan 10 di ajang Top 10 dangdut untuk edisi minggu lalu.
1: Top 10 dangdut.
2: Gema Merdeka. Merdeka. Merdeka. Posisi 10.

0: Merdeka, merdeka, merdeka.
1: Kesehatan Anda bergantung pada apa yang Anda minum, karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air Nonmin secara rutin, karena dengan minum air aktif Nonmin 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air Nonmin adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air Nonmin adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Dari kemasan biru yang legendaris, kini bertransformasi menjadi merah burgundi yang lebih berani. Nonmin, air kepercayaan warga Bali sejak tahun 2023, hadir dengan tampilan baru yang lebih segar. Dengan sensasi rasa yang sama, dengan kualitas semakin terjaga, Nonmin, tampilan baru tetap terpercaya. Sediakan selalu air Nonmin untuk keluarga Anda, dan air Nonmin dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner Nonmin, PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361415688, dan Instagram Nonmin @nonminofficial. Minum air Nonmin, hidup lebih sehat secara alami.

0: 97.7 FM Gema Merdeka, Ngetrafan setia Gema Merdeka. Langsung saja Yulia akan mengajak Anda untuk menyambut ya siapakah yang berada di posisi juru kunci kita di ajangnya Top 10 Dangdut untuk edisi hari ini 20 Juni 2026.
1: Posisi 10.
0: Fans Gema Merdeka di posisi ke-10 kali ini ada Melili dengan Kamu Istimewa. Ya, lagu ini sama dengan edisi minggu lalu mendapatkan posisi di nomor 10. Posisi

0: 97,7 FM Gema Merdeka ngetren Melili dengan kamu istimewa ya, berada di posisi juru kunci kita. Dan langsung saja kita naik ke posisi ke-9. Ada siapakah?
1: Posisi 9.
0: Di posisi ke-9 juga ada Happy Asmara dengan Jauh Kau Pergi. Lagu ini juga sama dengan edisi minggu lalu di posisi ke-9.

0: 97,7 FM Gema Merdeka ngetren. Fans yang Gema Merdeka lanjut lagi naik ke posisi ke-8.
1: Posisi 8.
0: Iya, fans Gema Merdeka di posisi ke-8. Kali ini ada Sadewo dengan Sabar Sinau Bareng.

0: 97.7 FM Gema Merdeka, ngetrensa dewa dengan sabar alias sinau bareng ya, alias belajar bersama. Langsung saja fansnya Gema Merdeka, kita naik lagi ke posisi ke-7.
1: Posisi 7.
0: Di posisi ke-7 kali ini ada Lavora yang duet bareng Ajeng Febria dengan Pamit Rabi.

0: Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetravan Setia Gema Merdeka kembali. Yule bakal mengajak Anda untuk menyambut ya di ajangnya Top 10 Dangdut kali ini. Kita berada di posisi ke-6.
1: Posisi 6
0: Fansi Gema Merdeka di posisi ke-6 kali ini ada Sri Devi, Buta Karena Cinta. Dan lagu ini naik ya satu tangga dari edisi minggu lalu.

0: 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Kita tinggalkan Sri Devi Buta Karena Cinta. Kita naik lagi ke posisi kelima.
1: Posisi lima.
0: Di posisi kelima ada Inul Daratista, Hidupku Untuk Cinta. Dan fansnya Gema Merdeka, lagu ini turun satu tangga dari edisi minggu lalu.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Kita tinggalkan Inul Daratista, Hidupku Untuk Cinta ya. Nah, fansi Gema Merdeka, saat ini sudah ada minyak gosok cap tunggal yang sangat baik untuk menjaga kesehatan Anda. Minyak gosok cap tunggal diproduksi oleh PT Seger Waras yang sangat cocok untuk mengobati sakit pada kerongkongan seperti radang, batuk dingin, kerongkongan merah atau putih, lidah kuning, leher bengkak, batuk berlendir, batuk sepanjang pagi malam, ataupun pilek yang menahun. Minyak gosok cap tunggal ini aman juga untuk anak-anak yang menyembuhkan batuk, masuk angin, anak sering kejang, kaget-kagetan, sakit perut-perut kembung, diare, muntah-muntah, dan menyembuhkan biduran. Alamat tempat membeli minyak gosok cap tunggal ada di toko-toko obat dan seluruh apotekku. Ada juga di Apotek Sehat Bahagia, Jalan Raya Dharma, Giri Gianyar. Apotek kita hubung Jalan Cokroaminoto nomor 309 Denpasar, Toko Obat Cipta Karya, Jalan Gajah Mada nomor 76 Denpasar. Toko Obat Saudara, Jalan Gajah Mada nomor 86 Denpasar. Toko Obat Dunia Sehat, Jalan Raya Seseta nomor 457 Denpasar. Apotek Farma, Jalan Pulomoyo nomor 95 Denpasar. Apotek Farma Panjer, Jalan Tukat Pakrisan nomor 60B Denpasar. Apotek Farma Sanur, Jalan Hang Tuah nomor 8 Denpasar. Dan Apotek kita Sidikarya, Jalan Ngurah Rai nomor 80 Tabanan.
1: Posisi 4.
0: Fansi Gema Merdeka di posisi keempat kali ini ada Dendar Boy Gang dengan Skip ya, Setia Kui Peko.

0: posisi 3.
1: Fonsigo Merdeka di posisi ketiga, ada After Sign dengan Legan ya, dan lagu ini sama juga dengan edisi minggu lalu di posisi ketiga.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wings Care.

0: 97,7 FM Gema Merdeka, Travan Stay Gema Merdeka. Kita tinggalkan Tasya DA7 dengan Teman Jadi Nyaman ya. Navansia ya, siapa yang berada di posisi puncak Jawa Radio Jam Top 10 Dangdut hari ini di edisi 20 Juni 2026. Sabar dulu Fansia, karena juga bakal hadirkan suatu informasi untuk Anda.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care,

0: 97,7 FM Gema Merdeka, Ngetrafansi Gema Merdeka. Saatnya kita sambut saja langsung siapakah yang berada di posisi puncak jawara di ajang Top 10 Dangdut hari ini 20 Juni 2026.
1: Jawara Top 10 Dangdut minggu ini,
0: Irfan Singa memerdeka di posisi puncak jawara. Kali ini ada Deni Caknan dengan Negoro Angin ya, dan lagu ini naik satu tangga dari edisi minggu lalu. Fans Gema Merdeka, jangan kemana-mana, kita berlanjut satu jam ke depan sampai di jam 5 sore bersama Formula Dangdut.

0: aja.
1: Om Swastiastu Pak Tu, ados beciksan bengong cara togok niki.
2: Om Swastiastu Bu Man, Bibi panake putu nelpon.
1: Putusane mekarya di kapal pesiar. Punapi kabar putu di kapal pesiar.
2: Becik-becik. Niki ngorahan ngirim utawi transfer bis uli ditu, cuman ken-ken carane.
1: Beh CGT to Pak Tu, di Bank BPD Bali ada adane produk remiten yang bisa memberikan kemudahan untuk melakukan transaksi baik mengirim dan menerima rupiah atau mata uang asing. Nih kebetulan tiang lakar ke Bank BPD Bali, lakar ngirimang panake imade bekel.
2: Dadi milusik ke Bank BPD Bali Bu Man.
1: Nggih Pak Tu.
3: Kirim dan terima uang dari dan ke luar negeri. Bali Dwipa Remittance solusinya.
4: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
5: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

0: Ayu, paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel. Udah nih kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Ya udah deh kak.
0: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
3: Gemah Merdeka, Merdeka, Merdeka.

0: sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi, tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali. Always the first.

0: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Pokoknya, semua pakai
1: minyak gosok cap tunggal.

0: Cap Tunggal, pilihan keluarga Indonesia.
1: Suka!
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Gemar, merdeka, merdeka, merdeka.

Rajang sore di dan Evan setia kemerdekaan di jejak mengenari sejebak jaket Bali. Rasa ngayu bagi pisan di tempat dunia prosedur tangkil mewali ngiringi dadani melalui citar yang barang tak tembang tembang pop Bali ring gelaran acara temu sawitra. Dan ini namangkin ring rahina sanis cara pon buku dungulan ring ketekan sana kaping kali dasa ring bulan Juni war sekali tali 6 likur. Ingis kadi biasa titi yang pacang ngiringi dadane kantos puput galah nampakin jam pitu wengi mali bos-bos. Pindah ke perwaning atur lugra yang titi yang ngaturang pengastungkar penganjali umat. Om swastiastu.

0: Weh, Bu Tut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar-mandir aja depan toko.
1: Ye, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Itu dah, Bu. Banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya, Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi, Pak Ian.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya, berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa, Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya, pokoknya lengkap deh, Pak Ian. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk, Pak Ian. Tunggu apa lagi? Gas full, Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, car branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: Gema Merdeka, merdeka, merdeka.

Hingga 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren Fans Tiang Gema Merdeka Rasa Ragu Kentennya Sampun Presidata Nanti Tiang Sore Nih Mangkin Dibagi Nenten-wenten Malih Rasa Ragu Tau Wis Menang Saya Niki Nge Sane Ngainang Sungsut Tering Manah Ais Dulu Sangke Mantan Niki Sampun Kejantosan Niki Nge Reng WhatsAppnya Nih Gema Merdeka Ring 081-558-0977 Taler Dados Ngeranjing Ring Facebooknya Nih Gema Merdeka.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

Memerdeka, menikah dewasa, mempersidat, nanti tiang si kita bang. Lupa nama, ingat rasa. Duh, kengken, niki lupa, kanti aja ada. Nah, niki inget, kewala rasanya dulu, yang dulu pernah ada, niko inget. Patah sekali info sana pacangan orang titiang ya. Pasti aku memerdeka gini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu ya. Hadir dengan kemasan satu saset atau pengharga wantah Rp56.000 kemantan. Niki sampun support untuk menjadi lelaki full power. Talar sampun winten kemasan extra full power atau pengharga wantah Rp168.000 kemantan untuk 3 saset niki ya. Dadasnya Vitalik sendiri dikonsumsi cukup seminggu 2 kali kemantan. Pasti aku memerdeka sana kayunan ngerah Vitalik durusan kemantan iki ngerawin apotek talar seluruh toko obat sana nampak dan genai dadane song-song.

0: Hey, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Hai, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka, Merdeka.

Hingga 97,7 FM, kamu merdeka ngetrahen pasti kamu merdeka. Salam Mas Tungkare, sampun bersida, matilah reser ini makin gen. Napi jisani kepulihang, akeh utawi akide, ja elingang nike salam Mas Tungkare. Patutan, patutan. Patut, nge, patut nike, adine Pak Man, nge, beci, beci. Ranjing sore dua niki sang ratiti yang sana sampun persidang ranjing ring WhatsAppnya nih gema merdeka ya sampun wenten gus haji maco niki ring widangan semua baung gianyar semua nyarangin suk semua talar wenten bu oyan sugianir widangan karangasem manggis niki semua nyarangin suk semua ping banget jerosokar ring widangan pedungan talar semua nyarangin gus haji bawar ring widangan belabatuh kenten nge sampun nyarangin titiang. Fans Tegu Merdeka mentasik informasi malih senapa cang aturan titiang. Untuk mendapatkan informasi yang valid mengenai Bank BPD Bali, pastikan idadannya mendapatkannya hanya dari akun resmi milik Bank BPD Bali. Harap waspada selalu terhadap segala jenis penipuan yang mengatasnamakan Bank BPD Bali di media sosial. Bank BPD Bali tidak pernah meminta data pribadi nasabah yang bersifat rahasia seperti PIN, password, kode aktivasi, soft token, OTP, dan data pribadi lainnya untuk alasan apapun dengan cara mengisi link atau sarana lainnya. Yeah. Save dan share info penting ini, jadi Bank BPD Bali waspada kejahatan media sosial.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.
3: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

Ya dadah Evan Setia Gema Merdeka Menikiri wasa umur presida Tolan titiang Sikit tembang Ingkar janji Kenten ge Hentan presida yang menepati Sampunang menjanji Kenten Yen menten Kepiambang Elenga ngabarin ge Pangten di PHP Asana jelesan Curhat kocap niki ge Mas Tegma Merdeka Sampunang lali niki follow akun Instagram baru Radio Gema Merdeka. Talur Sampunang lali untuk subscribe dan tonton keseruannya nih ring YouTube-nya nih Gema Merdeka Bali. Nggih. Mas Tegma Merdeka Rajang Sore Dumu niki sang retit yang muwali sane sampun presiden Rajeng wenten diketet Adi Dharma ring widangan pupuan niki sampun nyaring suksesmu ping banget nggih. Wenten talur Kadek Dharma Yasar ring widangan batu sesar rendang Karangasem sampun nyaringin suksesmu salam kenal muwali. Cukus Permana, ring widangan Sukawatai, niki sane kantun ngopai sorai-sorai sambil bersantai, nggih. Elingan nak dipasatai niki Cukus nggih, mang dejangkep sami. Wenten talan niki Bu Ketut Nariasih niki ring widangan Noja sampun nyareng titik yang sukses mapeng banget nggih. Fogor BSK kenten nggih ring widangan Dijo niki BSK niki Dijo tanuning. Besok napi-napi niki nggih sampun nyareng titik yang jutatnya niki sukses mapeng banget.

97,7 FM ke Pemerdeka Ngetren, fans setia Gema Merdeka, pun di kedewa sampun presiden aturan titik yang sikit emang, metulis di hati, ngedemogi sampun terhibur ke mantan, sore ini makin. Sane kanton Niki, ngerarah-ngerarah sih, rajan yang metulis di hati, nanti Niki mau tujuh ilang ya, pok mampus nih. Sampun, makabar napi kija Niki, ngerarah-rarah domo Nika, ngebuka-buka filenya domo Nika.

Soang-soang. Rajang sore dumun sang ratit yang mewali niki sane sampun presiden nyarengin Om Swastiastu enten Made Ayu Indra saking Jegu Tabanan niki nge salam kenal mewali niki sareng Made Ayu Nalar wentan siran malih niki sane sampun nyarengin titiang Wayanaya kenten nge ring widangan dijen niki Wayanaya pedungan niki sampun nyarengin titiang suk semua peng banget siram malih akeh pisan niki paling ganti uyang-uyangan peninggalannya niki ningalin tulisan liu mom ini rewidangan luas niki sampun nyarengin titiang sane katon mini katon semangkin niki bendan kanden kel big size niki jek mini gitu terus nge wentan Pak De Ocol talar niki sane sampun nyarengin titiang ring widangan di rumah masing-masing niki mok tuh nge durusan kemantan nge talar Pak Ian Seno ring widangan Banjarmas Bedulu niki sampun nyarengin titiang.

0: Iya, dan ini Pak Setia Gema Merdeka Netan Kerasa Niki Gala Sampun tepat ring jam 6 sore sana makin pacang retit yang dadanya masanakan dumun sinami pacang nguncarang puja trisan yang ya malah jumpa sini sampun usan nguncarang puja trisan titi yang pacang muali ngiring dadanya ring temu sawitra palatan sani keping kali tetap saatnya untuk ngilain diri kini 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren
1: Gema Merdeka Merdeka Merdeka, Merdeka.

Ingat 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren Fans Tiak Gema Merdeka Bule Jepang Ngetan ke Samun Presida Taranti Tiang Sarina Mangke Ndobagi Sane Kanton Mekarya Nikiring Wewidangan Pariwisata Ngetan ke Ndobagi Ngakehang Niki Ngemolehang Tamu-tamu Sane Rauh ke Bali Astungkare Ada Raja Sore Dumu Niki Sang Rati Tiang Mewali Sane Samun Presida Nyarengin Ngetan Kakek Gemar Wewidangan Tabana Niki Samun Nyarengin Suksema Ngir Wewidangan Mandung Niki Talar Sampun Wenten Mang Indrawari Rewidang Manca Warna Tampak Siring sama nyarang titian taler semua pink banget sane. Aduh setate tiang warange demenar kerupuk kenten nge Hulian Hapi kaden niki. Ada Raja Sore Talar niki sampun nyarang titian Pak Made Hendra Saputra Rewidangan Warga Tua Tabanan Talar sampun wenten Bu Wayan Lastri Rewidang Belayung ya. Made Nata Sanjaya Rewidangan Munggu Talar sampun nyarang titian Matur sok semua peng banget Bu Jero Melati Rewidangan Batu Bulan Ring Warung Batan Kepo Talar sok semua Bu Jero Rahajang Sarang Cucunda Tercinta ya.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

Ingat dan fans setia Gema Merdeka pun di kedua sama persidatan nanti tensi kita menang melawan pengganti dua. Kenten gak saking pompi. Aduh kade nak tiang satu-satunya di hati. Ternyata salah satunya koleksi. Aduh sedihnya. Aduh sudah di kalau sudah sedih nge lupakan dulu yang sudah berlalu. Ada pasti aku memerdekan aja yang sore dulu Niki sang ratit yang muali sama presiden ranjing Niki Wenten Made Rumiarte Rimidahan Pegok Sesetan Wenten nge sama nyarangin suksema Wenten Taler Pak Tertilan Maja Niki Rimidangan Perumahan Kampial Nusa Dua sama nyarangin titik yang suksema peng banget Beli Rois Kane Rimidahan Sukawatai Dijon ya pantone beli. Aduh, nak kantor di Swiss makin gak ongge oh, seputaran Sukawati pun niki nak dijo kadang Swiss nika dan perlu ngangin kapal terbang mereka ya cukup nggak makan motor ilut gas cepat plung wenten monovi sanur talar niki sama nyarang titian suk semua peng banget budak liar widangan tembuku bangli sama nyarangin suk semua talar wenten siram aleh niki sama pun nyarangin titian ring widangan bongkase kentan gak wenten di jero pemayun niki sama nyarain titiang ngatur suk semua peng banget niki niki spesial niki kantor beli jeruan niki bunga nati kantor ngelap bunga niki tuh.

Ingat, dan ini fans setia Gema Merdeka. Meninggi dewa usamun bersidah Tuan Titi yang sikit tembang Gusti ngurah Gusti Ayu. Apang mudiang-mudiang pang payu. Kentang ya Titi yang mau sikit informasi dumun. Katun majarnya yang fans setia Gema Merdeka. Apang tusing mengajar angklung. Kentang ya apang selalu untung. Pang untung Pastinya Gema Merdeka sana mangkit sampun wenten promo Galungan dan Kuningan kesarangin wajah motor. Saatnya rayakan hari raya dengan motor Yamaha terbaru. Segera niki miliki Yamaha Grand Villano yang pastinya siap kirim tanpa inden. Wenten taler Yamaha NMAX dan juga Aerox yang siap kirim dengan DP yang ringan taler niki nge. Yamaha Vazio angsuran wata 800 ribuan kemantan. Untuk fansnya Gema Merdeka niki sana medui KTP luar Bali pendatang utawi rantauan sana makayunan tukar tambah. Nah, niki semua bisa dibantu ya. Fasilitas servis wajah motor, booking service, emergency call, spare part lengkap dan asli Yamaha. Mekanik handal dan berpengalaman, servis bergaransi kantos 30 hari. Taler sampun wetan member ya. Wajah motor, Nemarajan, wajah motor Yamaha Bali.

Halo semetan Wajah Motor. Wajah Motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi Wajah Motor Singaraja. Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819 34 33 34 6. Serta Wajah Motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani, Kubu Tambahan. Nomor telepon 0819 34 33 34 7. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan? Semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke Wajah Motor.

Deh Kang Wang Tiang, genten ge sampun presida tarang ti tiang mangini mangke, naa yen sing Kang Wang punapiang men ge daripada niki suwe-suwe genten ngerasang sane mawaste penyungkan ring angge genten ge Kang Wang duma niki angen digeles niki minyak gosok cap tunggal ge. Riantukan niki minyak gosok cap tunggal bece angen para olahragawan agar tidak lekas capek untuk sakit gigi, pipi bengkak, untuk sakit kepala yang sering pusing, tidak bisa tidur atau gelis. Taler becek anggen menjaga dari gigitan nyamuk sehingga nyamuk tidak berani mendekat. Minyak gosok cap tunggal becek untuk kerokan, untuk sakit encok, sakit bonyok, rematik, pegelinu, sakit seperti ditusuk-tusuk taler nikinge. Sampunang sumandang saya malih durusang digelis numas minyak gosok cap tunggal untuk keluarga taler, untuk diri sendiri nge. Durus ngerara areng seluruh cabang apoteku taler toko-toko obat sana nampak dengan adanya suang-suang. Sane makayunan iki ngerara ring Jalan Gunung Agung nomor 178B dados ke Apoteku Gunung Agung. Talar sampun wonten ring Jalan Raya Sesetan nomor 221C ring Apoteku Sesetan. Sampun wonten talar ring Apoteku Teku Umar ring Jalan Teku Umar Barat nomor 55. Talar sampun wonten ring Apoteku Kuta ring Jalan Pantai Kuta nomor 46. Sane makayunan iki ngerara ring Apoteku 9 Renon dados ke Jalan Tukad Balian nomor 50. Talar sampun wonten ring Apoteku Pulau Kawe ring Jalan Kawe nomor 74. Sane wenten ring widangan dan pasar utara kenten nggih dadas ngelarah ring Jalan Ahmad Yani Utara nomor 428 meluncur langsung niki ke Apoteku Ahmad Yani. Sane wenten ring widangan Gianyar sampun nang sumenang saya. Satu ka sampun wenten ring Apoteku Batu Bulan ring Jalan Raya Batu Bulan nomor 11 Gianyar. Ingat dan Evans Tiku Memerdeka Muali Sang Rati Tiang Niki Sane Sapun Ngeranjing Ring WhatsAppnya Nega Memerdeka Sampun Wenten Beli Kaplor Ring Widangan Bujun Tese Periring Meter Bangli Rajang Wengi Talar Niki Majang Ring Mbok Lingling Ring Widangan Sepidi Kuanji Wenten Bu Yanbur Arini Talar Niki Sampun Nyaren Titiang Wenten Sinamale Niki Sampun Ngeranjing Wenten Bu Jero Mertasari Ring Widangan Siulan Niki Sane Sampun Telah Gaya Negak Niki Motu Sengguen-guen Sinapurang Titiang Bu Jero Wau Niki Panggihin Titiang Wenten Nge Wenten Talar Niki Beli Wensu Di Bahagia Niki Sane Sampun Ngeranjing Sampun pun mewali saking sawah mawina niki CEO Bunga Pacah tiang niki sampun mesandekan sonene mangkin terus mesandekan dumun nggih. Pasti aku memerdekan tentang kerasan iki galak sampun tamis-tamis telas Kang Yang dumun rawi riki dumun nggih titiang putunia nyarangi dedane ring gelaran acara temu sawitra raih nemangkin sake wanton tetap satyam untuk ngilan iki ring 97,7 FM Gema Merdeka ngetren riatokan melaju bos pacang kelanturang antuk program anjang sana udara kesarengin Mbak Wina niki sampun kejit-kejit nih ke ragane niki nggih sampun nage nyuang kursi panas. Titiang putunia yang lusur mau pamit puputang titiang untuk Pramo Santi Om Santi Santi Santi Om. Om.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Selamat malam, kita kembali ketemu di Anjang Sana Udara untuk edisi hari ini 20 Juni 2026, tentu saja bersama saya Wina Kristina. Anda yang mau bergabung silakan saja di sosial media Facebook, Instagram atau juga WhatsApp. Saya tunggu di 08155 80977.

0: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kalau kena kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
2: minyak gosok cap tunggal.
1: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
2: minyak gosok cap tunggal.
1: Lah kalau sakit perut atau mules,
2: ya minyak gosok cap tunggal.
1: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
3: Eh, Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
2: Iya dong, kan Mama mijatnya pakai cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
4: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

Baiklah Panitia Gema Merdeka, untuk masyarakat seputaran Jalan Gunung Agung Bulu Indah, Mahendra Data, Padang Sambian dan sekitarnya ya. Bagi yang butuh cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon, baju satuan dan segala kebutuhan, jangan ragu hubungi Bali Star Gunung Agung di Jalan Gunung Agung nomor 124 sebelah barat SMP Negeri 2 Denpasar. Teleponnya di 0361 907 5270 atau di WhatsApp 0888-3631-888. Bali Star itu ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana lagi ada printing sebanyak ini? Jukut kentang, metimpal ares, Anda datang di Jamin Beres.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Atau lapar.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: 97.7 FM. Gemar.

aku tiada. Oke, fans setia Gawa Merdeka, kamu adalah dari Cakrakan ya. Sudah menemani kebersamaan kita beranjang sana udara malam hari ini. Kembali datangnya dari Vitalik, fans setia Gawa Merdeka, Vitalik ya. Kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Fans setia, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat.

0: buat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, sobat laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
4: Fans Tia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Tia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
5: Baiklah, Fans Tia Gema Merdeka, kita dengarkan satu lagu dari saya dengan judul Sayang. Nanti kita lanjut lagi di Sleep.

0: Kini saatnya kita ikuti Sleep 10 Langkah Indonesia Pop.
1: Selamat malam fans Jagoan Merdeka, kembali dari lantai 2 di kawasan WR Supratman 28 Padenpasar Bali. Sepekan sekali setiap hari Sabtu ya fans Jagoan Merdeka, kita suka di ajang Sleep 10 Langkah Indonesia Pop. Dan Sabina Kristina akan mengajak Anda untuk mendengarkan 10 lagu yang masuk di ajang Sleep kita untuk kali ini. Tapi sebelum itu, saya ajak Anda untuk flashback dulu mendengarkan Sleep kita edisi minggu lalu, 13 Juni 2026.
0: Kini saatnya kita ikuti Sleep 10 Langkah Indonesia Pop. Sleep minggu lalu, posisi 10.

Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

0: GFM, Gema Merdeka Ngetrend. Posisi 10.
1: Baiklah fans setia Gema Merdeka Ngetrend, kita bakal mulai saja untuk mendengarkan posisi 10 minggu ini di ajang Sleep. Di sini sudah ada Salma Salsabil dengan lagu Hachu yang merupakan pendatang baru kita di lagu ini.

0: Posisi 9.
1: Baiklah fans setia Gawang Merdeka, untuk berikutnya posisi 9, It Gitaf, Masih Ada Cahaya featuring Hindia.

0: Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1582.
1: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Posisi 8.
2: Fans setia Gema Merdeka Ngetrend. Posisi 8 kita untuk minggu ini, satu lagu yang dinyanyikan oleh Ang Angie Carvalho dengan lagu Remuk, yang ternyata turun drastis 3 tangga.

0: posisi 7.
1: Oke, fansnya Gawang Merdeka, kita lanjut lagi di posisi yang ketujuh. Ini dia satu lagu, Sempurnanya Aku dari NPD.

0: teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Posisi 6.
5: Oke, 97,7 FM, baiklah Fansia Gema Merdeka. Kita lanjut lagi ke posisi 6 ya, dengan lagu dari Adrian Khalid, 2001 Kali. Apaan tuh ya?

0: Ya.
1: Posisi 5.
2: Baiklah, 97,7 FM. Ini dia lagu kita di posisi yang ke-5 untuk minggu ini. Langsung saja kita dengarkan lagu dari Juicy Lucy dengan Gurun Hujan.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
4: 97,7 FM, Gema Merdeka, Ngetrend.
5: Posisi 4.
6: Oke, kita lanjut ke posisi 4 ya. Lagu sesi potret ini mengingatkan kita akan pengorbanan seorang ibu, bahkan kesedihan juga ditinggal seorang ibu. Karena itu nih lagu menasihati kita untuk kita yang masih punya orang tua, sesempat mungkin tengoklah orang tua kita sebelum nanti menyesal. Sesi potret.

0: Posisi 3.
1: Fans setia Gema Merdeka, kalau kita mendengarkan mendengar nama Raim Laude, yang kita ingat itu pasti lagu Komang ya. Bahkan saya pernah nonton filmnya juga, kisahnya Raim Laude. Nah, sekarang kita dengar satu lagu yang berbeda, I Grow, dari Raim Laude di posisi kita yang ketiga.

0: Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
1: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Posisi 2.
2: Oke, Fansia Gema Merdeka, lanjut lagi deh ya. Kita akan melangkah di posisi kedua. Lagu yang tidak bisa bertahan di minggu lalu di posisi pertama, miliknya dari Betran Putra Onsu dengan lagu Tak Searah.

0: FM.
1: Baiklah Pansia Gema Merdeka Ngetren, sebelum kita mendengarkan lagu-lagu di posisi jawara kita untuk hari ini, saya akan mengajak Anda untuk mendengar lagu yang menjadi preview Arsi Widianto featuring Wijaya 80, ini adalah Cinta. Kemudian ada Selina Grace bersama Andi Rianto dengan lagu Sumpah Mati, dan Gia Indrawari dengan sebuah lagu Penyihir. Seperti apa lagunya? Kita dengar cuplikannya.

0: Nafan Setia Gema Merdeka, 9 lagu dan beberapa lagu preview sudah kita dengarkan bersama-sama. Kini saatnya Fans Setia Gema Merdeka, kita akan mendengarkan lagu yang sebagai jawara kita untuk minggu ini. Lagunya lagu apa ya?
1: Jawara Sleep minggu ini.
0: Baiklah, dia adalah RN Boys featuring Mahalini dan Rizwan ya. Jadi ini lagu menjadi jawara kita, naik dua tangga dengan sebuah lagu berjudul Seketika. Dan seketika juga kita harus akhiri slip kita untuk edisi kali ini. Terima kasih sudah bergabung, stay tune terus, saya masih menemani Anda. Dan tentu saja Anda penikmat musik Indonesia, tetap cintai musik dalam negeri.

0: Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.
1: Gema Merdeka.

Oke, Pansia Gemah Merdeka, itulah dia sebuah lagu yang dinyanyikan oleh Saras Dewi dengan Lembayung Bali. Kita sambung lagi untuk lagu berikutnya, ini dia Rio Febrian, Jenuh.

Baiklah, 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Sepertinya sampai di sini dulu saya menemani Anda lewat himbauan malam. Terima kasih ya sudah menemani dari tadi. Yang pasti esok lain waktu kesempatan Pan Setia. Bila Tuhan masih berkehendak, kita akan sua di waktu dan frekuensi yang sama. Tetaplah menjadi seperti apa yang Anda inginkan, bukan yang diinginkan orang lain terhadap Anda. See you, bye-bye.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
4: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

0: Info Gema Merdeka.
1: Konon katanya sayur kol itu tinggi kalori. Eits, ini tergantung dari bagaimana cara pengolahannya ya. Kalau kol digoreng, itu bisa menyerap lemak jenuh yang bisa memicu kanker dan kolesterol tinggi. Tapi sebenarnya sayur kol itu rendah kalori dan kaya akan vitamin C, K, dan juga serat. Bahkan kandungan vitamin C dalam secangkir kol bisa lebih tinggi daripada buah jeruk. Selain itu, khusus untuk kol ungu itu mengandung antioksidan yang kuat loh, sehingga bisa melawan radikal bebas dan mencegah kanker.

0: Info Gema Merdeka.
1: Bagaimana aku bisa lupa padahal kau tahu.
2: Mahen adalah penyanyi dan penulis lagu asal Indonesia yang dikenal dengan lagu-lagu pop emosional serta lirik yang dekat dengan kisah kehidupan sehari-hari. Memulai karirnya sebagai solois industri musik tanah air, ia berhasil menarik perhatian pendengar melalui suara khas dan kemampuan menyampaikan pesan yang menyentuh dalam setiap karyanya. Popularitas Mahen semakin meningkat lewat lagu-lagu hit seperti Pura-Pura Lupa, Luka Yang Kurindu, dan Saatku Sendiri yang sukses mendapatkan jutaan pendengar dan menjadi favorit di kalangan pecinta musik Indonesia. Dengan perpaduan musik pop dan balada yang penuh perasaan, Mahen berhasil membangun identitas musikal yang kuat dan menjadi salah satu penyanyi muda Indonesia yang dikenal melalui karya-karya yang emosional dan mudah diterima oleh berbagai kalangan.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Malam hari ini Fans Tego Merdeka masih ditemani Petra Paradipta di musik keheningan malam dengan sederetan lagu-lagu oldies koleksi Gema Merdeka Ngetren.

Info Gema Merdeka. Tahukah Anda? Bebek adalah hewan ternak multiguna yang daging dan telurnya merupakan sumber protein hewani berkualitas tinggi, kaya zat besi, serta mengandung vitamin B kompleks. Selain manfaat nutrisinya, telur bebek bernilai ekonomis tinggi sebagai bahan baku utama pembuatan telur asin. Kandungan mineral, selenium, dan zinc yang ada di dalamnya bertindak sebagai antioksidan yang memperkuat sistem imun. Daging bebek kaya akan zat besi yang sangat mudah diserap tubuh untuk membantu pembentukan sel darah merah. Konsumsi daging ini dapat mendukung pertumbuhan, perbaikan jaringan tubuh, dan menjaga massa otot. Kandungan vitamin B kompleks dan kolin pada telur bebek sangat baik untuk metabolisme dan kesehatan kognitif. Daging bebek mengandung lemak dan kolesterol yang cukup tinggi, terutama pada bagian kulitnya. Agar manfaat gizinya optimal dan tidak memicu masalah kesehatan, pastikan untuk membuang kulitnya dan mengolahnya dengan cara direbus, dikukus, atau dipanggang.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. 2 jam sudah Fun Stego Merdeka. Sederetan lagu-lagu oldies terbaik koleksi Gema Merdeka sudah menemani malam Fun Stia. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam dan sampai jumpa.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetrans. Selamat pagi, selamat berhari Minggu fans setia Gema Merdeka. Waktunya kita jobar lagi. Pastinya setiap hari Minggu kita jobarnya sambil bernostalgia juga dengan lagu-lagu dangdut lawas di Kopi Dangdut edisi Minggu bareng Gus Aldi sampai jam 7 pagi.

0: Channel 11 adalah paket layanan internet fiber optik Channel 11 dengan kecepatan tinggi dan biaya yang terjangkau dikhususkan untuk home user. Segera penuhi kebutuhan Anda dengan berlangganan internet melalui Channel 11. Hubungi sekarang juga Fiber Channel atau PT Cakra Lintas Nusantara, Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 274 Jimbaran, telepon di 0811-3862-666 atau di email di sales@cakralintas.net.id.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Come on, come on, come on.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Mara Karma. Sudah aku tahu, fans setia Gema Merdeka pastinya sudah tahu dong ya. Seperti biasa, setiap hari Minggu kita jobar sambil bernostalgia juga dengan lagu-lagu dangdut lawas. Silakan fans setia Gema Merdeka yang mau ikutan jobar ya, yang sekaligus pengen bernostalgia juga ya dengan lagu-lagu dangdut tahun 80-an, 90-an sampai dengan 2000-an. Langsung saja fans setia Gema Merdeka bisa bergabung di Facebooknya Gema Merdeka, di Gema spasi Merdeka spasi Ngetren. Atau bisa juga lewat WhatsApp di nomor 081558977. Gesal ditunggu sampai jam 7 pagi ya.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara. Kutus-kutus tambah warasku.
3: 97,7 FM.

97,7 FM Gama Merdeka Ngetren. Satu lagu dari Ria Mustika, Payung Hitam, sudah Gus Aldi hadirkan ya. Lagunya sudah di request oleh Komang Nuning yang ada di Karangasem, Sibetan. Oke, terima kasih Komang Nuning sudah bergabung ya. Kemudian yang sudah bergabung juga ada Pak Murke yang ada di seputaran Pasar Ketapian, Pak Murke dagang makanan ayam katanya nih ya. Oke, terima kasih sudah bergabung Pak Murke ya. Salamnya ini dari Pak Mangku Somo, Pak Mangku Somo sekeluarga ya, yang ada di Jalan Sulatri, Banjarkahan, Kesiman. Oke, ada juga yang sudah bergabung, ada siapakah yang sudah bergabung selanjutnya? Ada Ibu Jenny yang ada di seputaran Abian Base, mau request lagu Memori Daun Pisang ya. Oke, ditunggu lagunya ya, sudah Gus Aldi siapin. Ada juga yang sudah bergabung, ada Bapak Putu Scorpion yang ada di seputaran mana ini? Dari Bangli ya, dari Bangli, mau request lagu Suara Hati dari Ida Laila featuring Mus Mulyadi. Ditunggu lagunya ya buat Bapak Putu Scorpion. Terima kasih sudah bergabung. Selamat pagi juga buat Bu Wi yang ada di Mawar Tabanan, mau request lagu Jeritan Hati dari Mirnawati ya. Ditunggu lagunya ya. Terima kasih. Kemudian ada juga yang sudah bergabung, ada Bang Ino. Bang Ino yang ada di seputaran Gatsu Tengah ya. Lagu Mega Mustika ya, yang judulnya Hitam Bukan Putih. Setelah Gus Aldi cek tadi lagunya kayaknya nggak ada ya. Mungkin mau diganti sama lagu lain ya buat Bang Ino. Masih ada waktu gak ya sampai jam 7 pagi. Kemudian yang sudah bergabung ada siapakah selanjutnya? Yang sudah bergabung ada Warung Rini Rani yang ada di Jalan Bakung, Tohpati, Kesiman, Kertalangu, bersama Pak Jumbo juga ya. Terima kasih sudah bergabung. Terus ada juga Pak Yan Seno yang sudah bergabung di WhatsApp ya. Tapi lagunya kayaknya nggak ada ini ya yang di request ya. Mungkin mau diganti sama lagu lain ya buat Pak Yan Seno. Oke, ada juga yang sudah bergabung. Sebentar, yang sudah bergabung ada siapakah ini? Yang sudah bergabung ada Kakek Dania yang ada di Sanur ya. Lagunya coba Gus Aldi cek dulu ya. Terima kasih ya sudah bergabung ya buat Kakek Dania. Ada siapa lagi kah yang sudah bergabung selanjutnya? Yang sudah bergabung sebentar, ada siapa lagi kah ini? Yang sudah bergabung ada Bu Made Masih yang ada di Ketewel, Gianyar, Banjar Kacagan. Terima kasih Bu Made Masih ya sudah bergabung. Hampir aja ketinggalan ya. Buat fans setia Gowadeka yang belum bergabung, silakan Gus Aldi juga masih menunggu. Yang mau ikutan jobar, yang mau ikutan bernostalgia juga dengan lagu-lagu dangdut lawas ya, sampai jam 7 pagi.

0: Hi!
1: Hi! Eh, kamu wangi banget!
0: Kayak old money vibes!
1: Parfum apa sih?
0: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong! Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget!
0: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
1: Hai. Eh, kamu wangi banget.
0: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
6: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

0: 97,3 FM Gema Merdeka Ngetren Fans Setia Goreka. Lagi-lagi terjadi kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas terjadi di kawasan Sunset Road, tepatnya di perempatan Lampu Merah Kunti. Insiden tersebut melibatkan sepeda motor dan mobil. Akibat benturan keras, sepeda motor tampak mengalami kerusakan parah hingga tidak berbentuk. Di lokasi kejadian juga terlihat sejumlah barang milik pengendara seperti sandal dan tas perempuan yang berserakan di jalan. Informasi selengkapnya dan info-info update lainnya hanya di Surat Kabar Pos Bali.
1: Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

Belar, hari ini kau nampak cantik sekali. Sungguh mengagumkan. Oh iya, Bola, aku ingin mengatakan sesuatu padamu.

aku Nashwa Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Nia dan Yati. 365 hari. Jangan sampai menunggu 365 hari lagi ya. Begitu tubuh kita sudah mulai merasa mudah lelah, langsung saja sekarang mampir ke apotek Nivan Setiago Deka ya, untuk beli Vitalik. Karena Vitalik sudah siap mengembalikan lagi ya semangat Anda yang hilang, biar jadi semakin fit, semakin menjadi lelaki full power juga Nivan Setiago Deka ya. Nah, Vitalik ini sudah hadir kembali ya dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja, yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda.

0: Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami at oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
1: Fans Tia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Tia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

97,7 FM Gema Merdeka Ngeteran dari Ida Laila sepiring berdua. Ya, baik itu makan sepiring berdua, sepiring bertiga, sepiring berempat, atau sepiring berlima. Yang penting setelah makan bungkusnya jangan dibuang sembarangan ya, terutama bungkus plastiknya juga nih Fans Tiago Merdeka. Karena sekarang ini masalah sampah sudah menjadi masalah global ya, dan sebagian besar adalah sampah plastik. Kebaikan pada alam bisa kita lakukan dengan hal yang paling sederhana, yaitu dengan tidak membuang sampah sembarangan. Mari bersama-sama kita hindari juga penggunaan kantong plastik, styrofoam, dan sedotan plastik di berbagai tempat. Hindari juga penyediaan makanan, minuman, dan jajanan dalam kemasan plastik. Diharapkan juga kepada masyarakat untuk mengolah sampah organik di rumah masing-masing, seperti sampah dapur, daun kering, dan sisa canang. Perubahan besar dimulai dari tempat terkecil, yaitu mulai dari rumah kita sendiri. Setiap botol yang dipisahkan, setiap organik yang dijadikan kompos adalah langkah kecil menuju perubahan besar. Mari kita kelola sampah dari sumbernya ya, yaitu mulai dari rumah kita masing-masing. Belajarlah untuk mencintai alam, karena itu sama halnya dengan menjaga milik Tuhan serta menjaga anak cucu kita.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Satu lagu dari Maggie Z, Cinta Hitam. Lagunya sudah di request oleh siapa ini ya? Yang sudah request ada Pak siapa ini? Pak Sudi yang ada di Beluhu ya. Terima kasih sudah bergabung ya buat Pak Sudi yang sudah bergabung di WhatsApp. Ada juga yang sudah bergabung selanjutnya, ada Pak Ngurah yang ada di Pipit Permai Batu Bulan, mau request lagunya Alam yang judulnya Mbah Dukun. Sebentar, kita cek dulu. Ya, lagunya sudah siap. Terima kasih ya sudah bergabung. Ada juga yang sudah bergabung, ada siapakah selanjutnya yang sudah bergabung? Ada Ibu Lingling, ada Ibu Lingling yang ada di Sempidi Kuanji ya. Terima kasih sudah bergabung, Ibu Lingling mau request lagu. Boleh ya, masih bisa. Kalau mau request masih ada waktu sampai jam 7 pagi ya. Selamat pagi juga buat Silvi yang ada di Pengotan Bangli. Terima kasih sudah bergabung. Lagunya Anis Marcella ya, featuring Obi, Basah Hatiku. Sudah langsung mengudara ya. Terima kasih sudah bergabung. Ada siapa lagi ini yang sudah bergabung? Selanjutnya kita sapa dulu yang lainnya ya, yang ada di seputaran Batu Yang, Batu Bulan. Ada Dadong Dima, terima kasih Dadong Dima ya, dari Jalan Batu Yang. Ada juga Pak Made Notes yang ada di Negari Singapadu. Selamat pagi juga buat Nini Pandey yang ada di Topati Kesiman Kertalangu. Terima kasih sudah bergabung semuanya. Banyak juga yang bergabung pagi hari ini ya. Buat fans setia Goreka yang belum request lagu, sekali lagi silakan, Gus Aldi masih tetap setia menunggu sampai jam 7 pagi ya.
1: Waduh, Pak Dukun sibuk nih. Bis, ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasien.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Atau apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas, enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. 97,7 FM, Gema Merdeka Ngetrend.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren, fans setia Gema Merdeka. Karena semakin banyak yang bergabung ya, kita sapa kembali deh fans setia Gema Merdeka yang sudah bergabung. Wow, ini memang sungguh bikin Gus Aldi jadi semakin semangat ini ya. Yang sudah bergabung semakin rame. Langsung saja kita sapa fans setia Gema Merdeka yang sudah bergabung di WhatsApp. Ada Mbok Nik Neki yang ada di Tohpati, Kesiman, Kertalangu ya. Selamat pagi Mbok Nik Neki. Ini penggemar dari dulu katanya, cuma baru bergabung. Gak apa-apa, terima kasih sudah selalu setia di 97,7 FM ya. Buat Mbok Nik Neki yang ada di seputaran Tohpati, Kesiman, Kertalangu. Oke, sempat mampir ke warung Rini Rani kemarin ya. Wow, mantap ini ya, sempat dikirimin fotonya. Ya, tetap semangat dan sehat selalu juga ya buat Mbok Nik Neki. Terus ada juga yang sudah bergabung. Selanjutnya ada Pak Losin sama Bu Nana juga yang ada di Pasar Tambo, Penatih, Jalan Trengguli. Terima kasih sudah bergabung. Ada siapa lagi nih ya yang sudah bergabung? Selanjutnya ada Pak Mangku Tukang Cukur yang ada di Jalan Oja Kesiman. Selamat pagi juga buat yang ada di Toko Sari Arta yang ada di Pasar Satria. Terima kasih ya sudah bergabung juga. Request lagunya Anita Kaca. Anita Kaca ogah banget. Yaudah langsung aja ya.

Banget, ogah banget deh ya kalau pas lagi sibuk-sibuknya tiba-tiba rasa lelah sudah mulai mengganggu nih fans Tiago Deka. Jangan biarkan ya kalau rasa lelah mulai mengganggu Anda, pastinya kita harus menjadi lelaki yang kuat, menjadi lelaki yang full power. Caranya gimana nih? Gampang, langsung saja mampir dulu ke apotik nih fans Tiago Deka ya, untuk beli Vitalik. Vitalik ini sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja, yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan extra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotik dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda. Nah, fans Tiago Merdeka, nggak terasa waktu kita ternyata sudah mendekati jam 7 pagi ya. Kalau gitu kita jobarnya sampai di sini dulu ya. Terima kasih fans Tiago Merdeka semuanya yang sudah ikutan jobar sambil bernostalgia juga dengan lagu-lagu dangdut lawas ya. Lagu dangdut tahun 80-an, 90-an, sampai dengan 2000-an ya, dari jam 5 pagi. Mohon maaf kalau masih ada beberapa yang belum sempat gue salti sapa ya, karena waktunya sudah nggak cukup lagi. Nanti sore bisa kok ya, jobar sambil senggol-senggolan juga di program Formula Dangdut, jam 3 sampai jam 5 sore ya. Sebentar lagi, jangan kemana-mana dulu, sambil liburan, pastinya fans Tiago Reka bakal ditemani dengan lagu-lagu hits Indonesia, bareng... Masih bareng Gus Aldi ya, masih bareng Gus Aldi. Kita lanjut lagi di program Tirama. Ada informasi tempat-tempat liburan yang menarik juga untuk Anda kunjungi ya. Buat fans Tiago Wadeka yang masih bingung mau liburan kemana hari ini, yaudah tetap setia di sini, hanya di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Sudah jam 7 pagi, waktunya kita lanjut lagi ya di program Tirama. Di program Tirama pastinya fans Tiago Deka bisa request kembali lagu-lagu Indonesia favorit Anda, lagu-lagu Indonesia yang bisa bikin suasana pagi jadi tambah semangat ya. Selain itu pastinya bakal ada informasi tempat liburan, informasi-informasi menarik yang sudah siap ya menyemangatkan kembali suasana pagi Anda. Tetap setia di sini ya sampai jam 9 pagi hanya di 97,7 FM Gema Merdeka.

0: Engken dulu kok masem jan sebang lu he?
1: Engken seng masem li, praga kelewatan gen tiang maya tagihan, kak ngedende gen ya.
0: Tagihan apa tuh lu?
1: Tagihan bulanan beli, cara PDAM, listre, ajak telpon.
0: Jani ada fasilitas direct debit dari Bank BPD Bali. Direct debit tuh pendebitan rekening secara otomatis, jadi rekening lu akan didebit otomatis apabila ada tagihan, cara PDAM, listre, telpon, dan lain-lain. Dengan direct debit Bank BPD Bali, lo mahan keuntungan. Satu, lo sing perlu antri di bank. Dua, lo sing perlu takut telat bayar tagihan. Tiga, lo sing kena denda karena telat bayar.
1: Mai jani atahen tiang ke Bank BPD Bali.
0: Oke lo, ajak ke Bank BPD Bali terdekat jani.
2: Direct debit Bank BPD Bali, bikin hidup jadi auto praktis.
3: Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi kantor BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali Call 15844.
4: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
5: Halo.
6: Halo Ayu, paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
5: Kak Amelku. Dan nih Kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
7: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
6: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
5: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
6: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
5: Ya udah deh Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
6: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
8: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

97,3 FM Gema Merdeka Ngetren dari Niji, selalu menjagamu seperti Gus Aldi juga yang masih tetap setia menjaga fans setia Gema Merdeka ya. Setelah di Kopi Dangdut tadi, kita lanjut lagi di program Tirama. Gus Aldi juga masih setia menjaga fans setia sampai jam 9 pagi. Buat fans setia Gema Merdeka yang mau ikutan bergabung, pengen ditemani juga dengan lagu-lagu Indonesia favorit Anda sambil beraktivitas atau siap-siap mau liburan, boleh banget ya, bisa langsung bergabung seperti biasa di Facebooknya Gema Merdeka ya, di Gema Spasi Merdeka Spasi Ngetren, atau bisa juga lewat WhatsApp di nomor 081 55 8000 977.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren, satu lagu dari Gema One, Jomblo Happy. Kalau umur kita masih muda, kalau kita nyaman jadi jomblo gitu ya, bisa bebas pergi kemana aja, terus kita juga bisa lebih fokus lagi bekerja ya, dan membangun masa depan yang lebih baik juga pastinya. Memang ya lebih nyaman ya jadi jomblo ya, kalau umur kita masih muda bisa bebas gitu ya, kerja pun juga gak ada yang mengganggu. Tapi kalau selamanya nyaman jadi jomblo, waduh ini nih, jangan sampai nih fans Tiagodeka ya. Usia memang semakin bertambah, tapi kalau masih tetap kita nyaman jadi jomblo, jangan sampai deh ya, karena kedepannya memang kita perlu pendamping hidup kita nih fans Tiagodeka. Tapi buat fans Tiagodeka yang sekarang ini belum menemukan jodoh ya, kayaknya kita harus menjadi orang yang lebih semangat dulu nih fans Tiagema Merdeka. Terus menjadi lelaki full power juga nih ya, biar orang-orang jadi semakin melirik kita, terus jodoh pun juga jadi semakin mudah nih fans Tiagodeka ya. Caranya gimana nih biar kita menjadi lelaki full power, terus tubuh kita juga tetap fit dan semakin semangat nih fans Tiagodeka ya? Caranya dengan minum Vitalik nih fans Tiagodeka. Vitalik pastinya sudah siap mengembalikan semangat Anda yang hilang ya, buat fans Tiagodeka yang selama ini ya mungkin merasa kurang semangat. Ayo mampir dulu sebentar ke apotik ya untuk beli Vitalik. Vitalik kini sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja, yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu dua kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotik dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda.

0: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
1: minyak gosok tunggal.
0: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Pokoknya, semua pakai
1: minyak gosok cap tunggal.

0: cap tunggal pilihan keluarga Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Gemar,
3: gemar, gemar, berdekat.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Masih ingat sama lagu ini? Lagu yang sebelumnya sempat dibawakan oleh Tangga, kemudian di remake lagi ya, atau di daur ulang lagi dalam versi yang lebih baru, versi yang lebih kekinian ya, oleh Lala Huta. Judulnya apa ini? Judulnya Hebat. Hebat gitu judulnya ya. Nah, fans Tia Gwareka pastinya pengen dong ya menjadi anak muda yang hebat, terus anak muda yang sukses, terus masa depan yang lebih sukses juga nih fans Tia Gwareka ya. Pengen. Tapi keinginannya jangan cuma dipendam aja nih fans Tia Gwareka ya. Saatnya kita wujudkan impian kita ya untuk menjadi anak muda yang hebat, sukses, terus masa depan yang lebih cerah juga nih fans Tia Gwareka ya. Saatnya kita melangkah bersama Elizabeth Internasional. Nah, ada kabar gembira nih fans Tia Gwareka, datangnya dari kampus Elizabeth Internasional ya. Buat kalian yang ingin bekerja di 5 Star Luxury Hotel atau Cruise Line, atau kalian yang mendambakan kuliah dengan program magang di luar negeri, sudah pasti dong ya, Elizabeth International Hotel and Business School jawabannya. Sudah pada tahu kan ya, Elizabeth International, kampusnya ada di Denpasar, Gianyar, dan Nusa Dua. Nah, fasilitas kampus yang lengkap ya pastinya, berstandar internasional juga, terus instrukturnya juga adalah professional hotelier tersertifikasi internasional, dan kurikulum berbasis ALE USA. Ini berasa seperti kuliah di luar negeri nih fans Tia Gwareka. Wow, nyaman banget pastinya kuliah di sini ya, dan seru juga ya, karena berasa seperti kuliah di luar negeri. Nah, bulan Juni tiba, saatnya kita jadi jagoan nih fans Tia ya. Ayo panggil semua teman-teman kalian buat serbu jagoan, yaitu Juni beragam promonya di Elizabeth International. Mau kuliah singkat, langsung siap kerja, bisa banget ya, ambil program 1 tahun dan nikmati potongan biaya kuliahnya sampai dengan Rp500.000. Ingat ya, potongan biayanya bakal jauh lebih banyak kalau kamu mendaftar lebih cepat. Makin ditunda mendaftarnya, potongan biayanya semakin berkurang loh ya. Oke, kalau gitu langsung saja mendaftar secepatnya ya, biar semakin banyak dapat potongan harga nih fans Tia Gwareka. Ini potongannya sampai Rp500.000 nih fans Tia. Atau mau ambil program 2 tahun, bisa banget ya. Program 2 tahun, auto dapat cashback Rp8.000.000 nih fans Tia. Spesial nih ya. Dan yang lebih spesial lagi nih fans Tia Gwareka, buat yang ambil jurusan hotel digital marketingnya AZ, ini dapetin juga kesempatan cashback Rp1.000.000 plus fotografi gear serta live streaming equipment yang super kece. Khusus untuk promo ini kuotanya terbatas loh ya, jadi jangan sampai disia-siakan nih fans Tia Gwareka. Dan belum lagi nih fans Tia Gwareka, ada voucher traktiran shopping ya buat semua yang mendaftar. Wow, kurang apa lagi nih fans Tia Gwareka. Semuanya bisa Anda dapatkan di Elizabeth International ya. Jadi buruan mendaftar ya, jangan ditunda-tunda lagi. Wujudkan impian bersama Elizabeth International. Buruan mendaftar kuliah di Elizabeth International. Promo ini cuma sampai 30 Juni 2026. Ayo, tunggu apa lagi? Wujudkan impian hebatmu bersama Elizabeth International. Bersama Elizabeth International, sukses jadi mudah.

Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

Kang Etren, satu lagu dari The Massive, Semakin. Sepertinya kita harus semakin waspada nih fans Tiagodeka ya, karena sekarang ini banyak sekali ya kasus-kasus penipuan yang semakin meresahkan. Ini nih informasi penting yang wajib kita ketahui nih fans Tiagoma Merdeka ya. Informasi penting datangnya dari Bank BPD Bali. Nah, untuk mendapatkan informasi yang valid mengenai Bank BPD Bali, pastikan Anda mendapatkannya hanya dari akun resmi milik Bank BPD Bali ya. Harap waspada selalu terhadap segala jenis penipuan yang mengatasnamakan Bank BPD Bali di media sosial. Bank BPD Bali tidak pernah meminta data pribadi nasabah yang bersifat rahasia seperti PIN, kemudian password, kode aktivasi, soft token, OTP, dan data pribadi lainnya untuk alasan apapun dengan cara mengisi link atau sarana lainnya. Oke, sekali lagi, jangan lupa ya informasi yang satu ini. Ini datangnya dari Bank BPD Bali ya. Informasi dari Bank BPD Bali, harap waspada selalu karena sekarang ini kasus-kasus penipuan semakin marak terjadi ya dan semakin meresahkan.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. Gemah, gemah, gemah, merdeka.

Merdeka Ngetren, satu lagu dari Roni Parulian, Pesona Sederhana. Caranya memang sederhana ya, agar kita bisa jadi mempesona nih fans Tiago Merdeka. Mempesona dari dari yang namanya masa muda kita nih fans Tiago Merdeka. Masa muda sekaligus masa depan juga nih fans Tiago Merdeka ya. Yang bikin kita mempesona itu prestasi dan hal-hal positif ya yang kita isi di masa muda kita. Dan ini berpengaruh juga ke masa depan kita nih fans Tia ya. Untuk itu ayo kita isi masa muda kita dengan kegiatan-kegiatan positif, hal-hal positif, dan pastinya alangkah baiknya, alangkah mempesonanya juga diisi dengan prestasi nih fans Tia ya. Selain itu juga jangan sampai lupa informasi yang satu ini, karena ini penting banget nih fans Tia Goreka ya, terutama buat anak-anak muda dan buat generasi berencana. Tahukah Anda bahwa menjaga kesehatan reproduksi itu sangat penting nih fans Tiago Merdeka. Untuk itu yuk lakukan triad KRR alias kesehatan reproduksi remaja. Yang pertama, katakan tidak pada seks di luar nikah. Kemudian yang kedua, katakan tidak pada pernikahan dini, yaitu di bawah 21 tahun untuk putri dan di bawah 25 tahun untuk laki-laki. Selanjutnya yang ketiga, katakan tidak pada narkoba. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Kehamilan itu harus direncanakan. Masa remaja Anda indah, keluarga Anda pasti bahagia.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk!